Teman Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

depan, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas, sehingga pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk, jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kata.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Gentleman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita gak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

Cuman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita bermasalah.

0: Info Pro 2 pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, titik api dan kepulan asal kembali muncul di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Jumat 11 September 2006. Tim gabungan langsung melakukan penanganan untuk mencegah api kembali meluas. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan juga mengatakan titik api terpantau di blok Jalan Maling arah Erpah, wilayah Resor Pesawahan SPTN Wilayah 1 Kuningan. Lokasi tersebut berdekatan dengan area yang sebelumnya terbakar pada Senin 7 September 2026. Indra mengatakan titik api kembali terpantau sekitar pukul 14.30 menit waktu Indonesia Barat ketika tim melakukan pemantauan terhadap kawasan yang sebelumnya terbakar. Menurutnya kemunculan api titik diduga berkaitan dengan sisa kebakaran sebelumnya yang masih sepenuhnya padam. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika juga mengingatkan potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Maluku masih berada pada tingkat yang perlu diwaspadai. Dan ini juga dirilis 11 September kemarin, teman Pro 2. BMKG menghimbau masyarakat memperhatikan perkembangan cuaca dan kondisi lingkungan terkini sebagai bagian dari upaya mitigasi potensi kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat juga disarankan berkoordinasi dengan kementerian, dinas, dan lembaga terkait setempat untuk pemanfaatan teknologi informasi tersebut. Dan informasi terakhir kita, teman Pro 2, situasi pasca bentrok antar warga desa Patahui dan juga Lisa Batak, Kecamatan Taniwel, Seram bagian barat, Maluku berangsur-angsur kondusif. Untuk mengendalikan situasi dan mencegah konflik meluas, Kapolres SBB AKBP Revindo mengerahkan 92 personel gabungan ke wilayah kedua desa, teman. Dan menurutnya keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan situasi tersebut. Aparat dikerahkan untuk mencegah warga dari kedua desa kembali berhadapan. Informasi selengkapnya dapat teman kunjungi laman resmi kami rri.go.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Awal.

memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

0: Kamu tahu tidak, salah satu fokus dalam Aspecita Presiden adalah membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.
1: Nah, ini menarik. Ternyata prestasi itu bukan soal rajin belajar, tapi juga dipengaruhi apa yang kita makan.
0: Betul. Penelitian yang dipimpin oleh John T. Dovey menunjukkan bahwa kecukupan gizi pada masa pertumbuhan sangat penting untuk perkembangan otak dan kemampuan belajar.
1: Jadi, sarapan atau makanan bergizi itu bukan sekedar mengenyangkan, tapi juga bahan bakar buat otak supaya lebih fokus dan mudah menyerap pelajaran.
0: Makanya, kalau generasi muda sehat, cerdas, dan kuat, Indonesia juga makin siap menyongsong masa depan.

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru,

Jenis tangga bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tanggap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Kalau teman trio 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

0: sekali kopi kekinian nih kan makin ramai sih, Ji.
1: Iyo, betul. Takusin, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah sana. Sekarang banyak orang tetap. Bahkan kita bisa bagi lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu aspek kita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Sampai kasih katung uang hari begini. Tapi katung juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita sekarang ada 3 sih, lihatnya. 1, 2, 3.
0: Apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau Osin mau buka usaha tuh, jangan takut buat mulai. Katung pun ide sederhana ini tuh. Bisa jadi usaha besar jika katung ngetik punya akal. Ting sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih, sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
1: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, tetap berpeluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih

Tenun Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang dikeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami

0: Teman Perdua, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

Teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga risiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

Teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Marie Grindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

0: Jo, si tau gak sing? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau gak sing?
1: Akan punya istilah juga bagus lah. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katong pun daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ini.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Cuman, istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

0: teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, ita. Sampai orang sini Ose masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, saya lihat kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tahu lah sih. Tapi kau tuh mending balik yang pasti-pasti saja daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong Bali katong mau film? Katong film sentain di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yusuf bicara batu lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, waktu. Si bicara nih, batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Masih ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam

0: Pintu teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah, film superhero luar. Minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih, Ose masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari. Kamarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu akan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti, sah, daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tau, seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iya. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang numpah pas suntik-suntik film tuh, pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh, dong dapat cari per bikin kostum per film-film tuh. Dan katong pun budaya, makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong Bali katong mau film? Katong film sentain di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yusuf bicara betul lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, si ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi.

Prodo FM teman terbaik kamu, kita update informasi lainnya teman. Prodo masih dari UMKM. Ini Kementerian Perdagangan atau Kemendag mengungkapkan banyak produk asing yang masuk ke pasar Indonesia memiliki kualitas dan jenis yang tidak jauh berbeda dengan produk lokal, tetapi unggul dari sisi promosi dan pemasaran. Oke. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan bahwa pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM perlu memperkuat kemampuan menjual produknya agar mampu bersaing dengan produk baik asing, baik di pasar domestik maupun global. Menurutnya kualitas produk lokal tidak selalu menjadi persoalan utama, dan produk asing yang beredar di Indonesia bahkan kerap memiliki produk dengan karakteristik serupa tetapi didukung dengan strategi promosi yang lebih agresif.

teman-teman berdua, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Setiap hari, di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Baik teman, perlu kita update dulu informasi olahraga. Siang hari ini petenis Jerman Alexander Zverev mengembalikan bola ke arah lawannya petenis Rusia Karen Khachanov pada semifinal kejuaraan US Open 2006 di New York, Amerika Serikat, di mana Zverev akhirnya yang merupakan unggulan pertama di turnamen ini lolos ke final US Open setelah menumbangkan Khachanov dengan skor ketat 6-3, 7-6 tiebreak 9-7, 7-6 tiebreak 8-6. Dengan kemenangan ini, petenis Jerman Alexander Zverev mengukuhkan tempatnya di posisi teratas untuk memenangkan US Open 2026.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Baik teman perwira, kita update informasi olahraga lainnya. Penis putri Indonesia Jenny Chen memastikan tidak dapat tampil membela Indonesia pada Asian Games 2026 karena harus mengikuti turnamen WTA 1000 di Beijing yang berlangsung pada waktu bersamaan. Jenny menyampaikan keputusan tersebut melalui unggahan di media sosial pada hari Jumat. Dia mengaku telah menerima konfirmasi dari Women's Tennis Association atau WTA mengenai dia tidak mendapatkan pengecualian untuk dapat bertanding dalam Asian Games. Dia mengakui keputusan tersebut tidak mudah karena selama ini selalu merasa senang dan bangga ketika mendapatkan kesempatan untuk mewakili Indonesia dalam ajang internasional. Jenny sendiri menyatakan akan tetap berusaha memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia dalam kejuaraan tenis dunia. Wah, sayang sekali teman pro 2. Nah, sebelumnya Jenny telah memiliki pengalaman membela Indonesia pada sejumlah ajang multi cabang olahraga. Pada Asian Games 2022 di Hangzhou, dia turun pada nomor ganda putri dan meraih medali perunggu bersama Aldila Suciadi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nah teman perlu kita update informasi terakhir dari dunia olahraga. Teman perlu timnas basket Indonesia takluk pada pertandingan grup A cabang olahraga basket Asian Games 2006 setelah dikalahkan timnas basket Korea Selatan di Aichi International Arena Nagoya Jumat waktu setempat. Indonesia harus mengakui keunggulan Korea Selatan dengan skor mencolok 48-102 dan membuat Garuda menelan kekalahan kedua beruntun seusai pertandingan pertama takluk dari Jepang dengan skor 53-98. Pemain Korea Selatan Lee Hyun Jung berhasil mencetak poin terbanyak dalam laga itu dengan 24 poin, sedangkan dalam tim Indonesia koleksi poin diperoleh oleh Yuda Saputra dengan 17 poin. Kekalahan ini berdampak terhadap posisi Indonesia yang berada di peringkat keempat klasemen sementara grup A cabang olahraga bola basket Asian Games. Posisi tim Indonesia berada di belakang Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi.

Baik teman Perlu, terima kasih buat kamu yang masih mendengarkan Perlu FM, suara kreativitas. Dan nanti kita bakalan ngobrol seru teman Perlu 2 di Perlu Entertainment bareng teman-teman cast dan kru dari film Jangan Lupa Bahagia. Jadi buat teman-teman yang sedih-sedih, oh iya, kayaknya harus ngikutin acara kita nanti di jam 2 siang teman Pro 2 ya. Kita bakal ngobrol sama sutradara dan juga beberapa kes dari film ini. Film ini sendiri sudah tayang di bioskop teman Pro 2 di tanggal 10 kemarin. Digempur dengan beberapa film horror. Ada film keluarga yang patut kamu nonton teman Pro 2 dari teman-teman di kawasan Sulawesi Selatan. Ini salah satu film yang kayaknya juga bagus. Aku lihat trailernya langsung wah. Kemarin aku sempat hubungi Bang Andinya teman Perlu lewat DM, ternyata di approve ya buat kita ngobrol-ngobrol bareng hari ini nanti jam 2 ya, sebentar lagi. Jangan ganti station kamu teman Perlu, nanti aku balik lagi, nanti kita bakal ngobrol bareng. Kamu juga bisa nonton lewat streaming YouTube kita. Hari ini kita bakal live di YouTube ya. Kita dengarkan Perlu FM, teman terbaik kamu.

0: Baik teman Perdua, terima kasih buat kamu yang masih mendengarkan Perdua FM di sore hari ini. Udah jam 2 juga teman Perdua. Kalau kamu lihat sosial media kita di Instagram, kamu mungkin udah tahu ya, hari ini kita bakal ngobrol sama cast dan juga sutradara dari film Jangan Lupa Bahagia. Aku sendiri kemarin tuh lihat beritanya tuh diantara, terus aku hubungin sutradaranya teman Perdua ya. Jadi ternyata di approve. Dan hari ini kita live bareng teman-teman yang sudah berkontribusi untuk film ini. Kita sapa dulu, karena sudah bergabung di live Zoom kita hari ini teman Perdua, dan juga kita live di YouTube serta juga di streaming RRI Digital. Jadi buat teman-teman silahkan ya, boleh lihat para case-nya, boleh silahkan nanti di YouTube. Oke, aku mau sapa dulu. Yang pertama ada Bang Andi. Halo, selamat. Di sini udah sore ya di Ambon ya.
1: Di sini masih jam 1 siang.
0: Jam
1: 1
0: siang. Ya.
1: Di sini masih pagi di Australia.
0: Oh. Bang bilang di Australia masih pagi. Ya Allah. Yeah. Oke, yang paling cantik dulu boleh kenalan siapa namanya? Kakak Kak Jasmine boleh nanti dikenalkan.
2: Halo, Kak Jasmine. Di film Jangan Lupa Lagi saya berperan sebagai Ima. Ima ini adalah Ima ini adalah anak kedua dari tiga bersaudara.
0: Oke. Kemudian juga ada case yang lain, ada Algifari Yasin. Kak Algifari ini kemarin aku sempat lihat kontennya yang viral itu ya. boleh perkenalkan namanya ya. Terus berperan sebagai apa di film ini?
3: Salam kenal, saya Algifari Yasin, berperan sebagai Ula, anak pertama dari tiga bersaudara.
0: Oke. Yang paling bawah ada Kak Ahmad, boleh diperkenalkan terus berperan sebagai apa di film ini?

0: Sama-sama. Jadi aku cukup ini ya, Miss, ternyata Bang Andi beberapa filmnya semuanya bertemakan ini ya, Sulawesi Selatan ya.
1: Betul, betul.
0: Aku beberapa lihat ininya semuanya bertemakan Sulawesi Selatan. Dulu aku pernah nonton film yang bertema Sulawesi Selatan itu, film yang itu mereka adik kakak tiga orang menikah. Lupa deh judulnya apa. Udah 2-3 bulan yang lalu di bioskop. Mungkin aku mungkin aku langsung aja ke Bang Andi. Bang Andi boleh diceritain film ini seperti apa, tapi jangan spill banyak-banyak ya, biar teman-teman bisa nonton di bioskop.
1: Betul. Terima kasih. Film ini bercerita tentang seorang tokoh bernama Ula yang diperankan oleh Agi, di mana Ula tiba-tiba harus menjadi tulang punggung keluarga karena bapaknya tiba-tiba harus meninggalkan mereka, dan dia ditemani oleh kedua sahabatnya, Tumin dan Abu. Mungkin begitu.
0: Oke, dispil dikit ya.
1: Biar nanti bisa dieksplor lebih jauh.
0: Bisa dieksplor lebih jauh, terus juga buat penasaran teman-teman juga ya. Ini udah, ini berarti udah 2 hari tayang di bioskop ya filmnya.
1: Ini hari ketiga.
0: Oh, hari iya betul. Tanggal 10, 11 ya. 12 berarti ini hari-hari ketiga. Oke. Sebenarnya Kak Andi emang apa ya? Eksplornya emang daerah Sulawesi Selatan spesifiknya selama ini film-filmnya atau gimana, Bang Andi?
1: Ya, sebelumnya kan bikin film selalu eksplornya entah itu budayanya, entah itu landscape-nya, itu di Sulawesi Selatan, dan kebanyakan di Makassar memang tempat tempat kami. Nah, tapi di film Jangan Lupa Bali ini agak beda dari sebelumnya yang mungkin banyak bercerita tentang budaya dalam tanda kutip, banyak unsur tradisi. Kalau di sini lebih ke pop culture, mungkin lebih ke budaya pertemanannya orang Makassar, bagaimana orang Makassar itu berkeluarga, itu mungkin.
0: Oke, berarti berarti film ini tentang keluarga ya, Kak Andi ya?
1: Betul, betul. Bagaimana struggle-nya tiga bersaudara, Ula, Ima, dan juga Iqbal, ditemani dengan kedua sahabatnya, Umin dan Abu.
0: Siap, siap, siap. Nah, aku mau ke pemeran utamanya, Bang Iga. Ini panggilan Bang Iga beneran ya? Jangan tak sampai salah nih.
2: Agi.
0: Agi. Oke, saya salah, maaf ya.
2: Kalau Iga itu makanan kayaknya.
0: Sob Iga. Oke. Bang Agi, boleh diceritain berperan sebagai apa, karakternya apa, kesulitannya, boleh, silakan.
2: Iya, jadi saya berperan sebagai Ula. Saat menerima karakter ini sebagai Ula, hal yang pertama saya lakukan adalah membaca skrip tentu saja, agar saya bisa punya ini ya, bayangan untuk mendandani Ula dalam cerita ini seperti apa. Jadi kesulitan tersendiri sebetulnya yang saya alami adalah rasa deg-degan saya, karena di dalam film ini ada juga aktor-aktor senior seperti Arman Dewarti, ada juga Rojak Petapuang, dan tentu saja saya bermain dengan Tuming Abu, yang mana mungkin bagian dari kita itu menonton konten-konten mereka, dan kita selalu tertawa begitu. Jadi saya perlu memikirkan figur Tuming Abu yang selama ini kita lihat di Instagram. Dan saya melihatnya bahwa dia karakter yang berbeda lah dalam film ini. Di samping itu juga sebetulnya ketika saya bertemu dengan adik-adikku seperti Yasmin yang berperan sebagai Inma, ada juga Akif yang berperan sebagai Iqbal. Ya, kami ada banyak pertemuan dan reading yang kami lakukan itu untuk membangun sebetulnya kehangatan antar saudara, sehingga ketika kita berada di lokasi syuting itu sudah bisa menumbuh persaudaraannya begitu, tidak lagi di rekayasa begitu, tapi memang benar-benar menumbuh.

0: kayak gitu, chemistry-nya.
1: Oke, siap, siap. Berarti ini apa teman-teman, termasuk Bang apa ya, Bang Ahmed, semua Bang Tumju, ini apa rata-rata teman-teman baru pertama acting atau gimana? Karena jujur ya, aku sendiri untuk nama-nama case-nya agak asing ya. Kamu kita di Ambon juga atau gimana nih?
0: Kalau secara case ya, kami juga masih belajar.
1: Gitu, siap. Oke. Berarti aku ke case berikutnya ya, yang paling cantik sendiri ada Kak Jasmine. Kak Jasmine boleh diceritain karakternya seperti apa, kendalanya saat syuting seperti apa? Karena kan teman-teman kan baru juga ya di dunia film ya.
2: Ya, betul. Saya juga baru pertama kali di dunia film. Sebelumnya saya itu ada di dunia industri musik. Jadi ini pertama kali saya di industri film. Ima sendiri ini karakternya dia itu cuek sama saudara-saudaranya, tapi sebenarnya dia perhatian gitu. Itu karakter dia di dalam film itu.
1: Diam-diam perhatian ya berarti ya.
2: Iya betul, diam-diam perhatian ternyata.
1: Siap. Oke, kita ke karakter berikutnya. Boleh Bang Amin bisa ceritain karakternya apa, kendalanya pas syuting seperti apa?
0: Ya, kalau saya sendiri di film ini sebagai sahabatnya Ula, pemeran utama kita, memerankan peran karakternya itu ya mudah-mudah gampang ya.
3: Berarti gampang.
1: Bentuknya bilangnya gampang tuh.
0: Ya, enggak, maksudnya karena film ini mengangkat tema budaya itu tadi, tentang kehidupan pertemanan kita di Kota Makassar.
1: Oh, siap.
0: Jadi
1: Bang Tumin kocak ya ternyata ya.
0: Iya, karena saya bertetangga jadi orang.
1: Ya Allah.
0: Iya, saya lewat pintu belakang sudah sampai rumahnya.
1: Oh, umpan wifi ya. Ya,
3: numpang wifi.
1: Ya Allah, ini aku cuma ngebayangin Bang Andi waktu mendirect teman-teman pasti ketawa semua ini di set lokasi.
0: Oh tidak, justru kami tegang.
1: Oh tegang. Oke. Bang Tuming boleh diceritain karakternya seperti apa di film ini?
3: Ya, karakter saya sebagai teman yang sangat suportif, tapi di sisi lain saya juga susah begitu.
1: Susah
3: jadi
1: kenapa?
3: Antara hati nurani saya di sini dipertaruhkan, mau bantu teman tapi di sisi lain BBM susah sekarang antri di Makassar.
1: Sama lah, di Amun BBM juga antri kita di sini.
3: Iya, gak susah, tapi di sisi lain ada teman saya yang mesti dibantu. Aduh, itulah dinamika yang ada di film Jangan Lupa Bahagia.
1: Oke, berarti apa ya, kejadian sosial di sekitar kita lah ya diangkat dalam film ini ya Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Oke, Bang Andi sendiri untuk mendirect teman-teman ini apa, susah, gampang atau gimana? Karena kalau mungkin kita sama hatusnya sama Bang Tumin, kita ketemu mulu ya.
4: Ya betul. Karena sebenarnya cerita ini kan dikembangkan sama Kak Tuming dan Kak Abu. Terus jadi sebenarnya secara karakter tidak terlalu susah karena kita mengembangkan ceritanya sama-sama, jadi mengembangkan karakternya sama-sama pun dengan Kak Agi dan juga Kak Jasmine. Kita waktu di pra lebih banyak saling menggali karakternya sih, jadi waktu Kak Agi membaca skripnya, mendalami Ula, begitupun Kak Ima, saya justru lebih banyak bertanya ke mereka. Mereka tangkapnya Ula itu bagaimana, terus Ima itu bagaimana. Terus habis itu baru kita diskusi lebih jauh lah.
1: Oke, berarti teman-teman ada ini ya, feedback dari teman-teman juga, kasih masukan juga ke Bang Andi. Bang Andi juga minta masukan dari teman-teman, jadi bisa mengembangkan karakter sama-sama. Nah, ini aku mau nanya lagi, ini kan udah 3 hari penayangan film, mungkin teman-teman kan mungkin lebih banyak promo di Makassar ya berarti ya?
4: Ya karena kita base-nya di Makassar, mm-hmm. jadi memang kita lebih banyak berkeliaran di Makassar.
1: Mm-hmm.
4: Di tempat-tempat lain kita lebih banyak promonya lewat promo online begitu, sosial media.
1: Oh iya, siap. Mudah-mudahan filmnya 1 juta penonton lah ya. Amin dong teman-teman.
4: Amin.
1: Kalau misalkan 1 juta penonton berarti nanti bikin ini ya, sequel keduanya atau gimana nih?
4: Insyaallah.
5: Kami sudah diajak sama Marvel ini ya.
1: Oke. Mau memerankan karakter MCU ya berarti ya teman-teman.
5: Iya. Sudah diajak ini.
1: Oke. Ya Allah, ini aku cuma ngebayangin. Apakah di sini yang berperan sebagai apa, stand up comedy? Enggak ada ya?
3: Enggak, kami ke pemadam.
1: jadi teman-teman kru saya yang di belakang semua pada ketawa, nonton kalian juga kan soalnya di YouTube kan pada ketawa semua di belakang.
3: Iya, terima kasih kak.
1: Teman-teman.
3: Kami apresiasi itu.
1: Apresiasi. Tapi jangan lupa nonton ya tanggal 10 ya. Tanggal 10 ya, sudah saat tayang ya. Dari tanggal 10 hari, hari yang ke-12. Nah, Bang Andi, sesuai dengan tema kita, sebenarnya makna bahagia dalam film ini sebenarnya yang mau diangkat itu apa, Kak Andi?
4: Jadi ingat waktu kita teringat waktu pertama kali sama-sama menulis statement filmnya.
1: Mm-hmm.
4: Kita selalu biasanya kebanyakan orang berpikir kalau bahagia itu datang saat tujuan atau cita-cita kita tercapai.
1: Mm-hmm.
4: Padahal kita lupa kalau prosesnya itu harusnya juga sesuatu yang membahagiakan.
1: Oke. Jadi ya Allah Bang Tum ini ada aja. Ini kita live YouTube loh ini. Ini ada orang di mana ya Allah. Apa kita bikin kompetisi stand up comedy aja ya siang hari ini ya sore hari ini.
5: Saya bisa apa-apa Kak karena saya numpang, jadi saya biar diapain
1: pas. Iya benar. Udah numpang WiFi juga ya kan ya bertetangga. Itu Bang. Bang Agi itu kepanasan ya apa AC-nya mati itu gimana itu?
3: LPG Pak ya.
5: Iya, panas Makassar, makanya saya kipas-kipas juga diriku.
1: Oh iya benar ya. Di Makassar kan matarnya satu orang satu ya.
5: Jadi sekedar informasi buat teman-teman di Ambon ya, bahwa kondisi kita di Makassar ini ya memang lagi agak sedikit bagaimana, karena teman-teman ini lagi pergi mengantri BBM, antri gas.
1: Ya Allah.
5: Ya bisa dihubungkan sama Pak Prabowo ya.
1: Gak boleh. Nanti kita dikatain sekarang. Setelahnya kita kena teguran dari KPI deh. Oke, aku mau ke Bang Andi. Ini proses sebenarnya setelah dari praproduksi semuanya sampai tahap produksi sampai masuk bioskop, berapa lama pekerjaan film ini?
4: Sebenarnya film ini di syuting tahun 2022. Sudah cukup lama.
1: Pas baru
4: tayang
1: ya.
4: Tahun kemudian karena kita menunggu waktu tayang. Nah itu perihal itu nanti Kak Abu bisa lebih menjelaskan karena Kak Abu juga sudah punya pengalaman yang cukup jauh di industri film ini. Kenapa sampai film-film kita itu bisa cukup lama baru bisa masuk ke bioskop?
1: Oke, mungkin daftar tunggunya banyak kali ya film-film yang masuk bioskop.
4: Ya, seperti itulah mungkin.
1: Oke, berarti cukup lama
4: ya. Mungkin bisa tambahkan juga.
1: Oke, boleh silakan.
4: Iya.
3: Ada pesawat.
1: Oh, ada pesawat di situ ya.
5: Ya, kami tinggalnya pas sampai bandara Kak. Jadi memang satu pesawat.
1: Orang teknik dari Bali itu pada ketawa semua. Ya kita siaran terkocok ya Allah.
5: Apa tadi pertanyaannya Kak?
1: Pertanyaannya tadi yang disambung dari Bang Andi ya, bahwa film ini dari 2022 sampai sekarang pekerjaan lama, terus masuk bioskopnya baru 2026.
5: Ya, ya. Jadi itu juga mungkin menjadi salah satu kendala buat teman-teman pekerja industri kreatif yang berada di Kota Makassar.
1: Mm-hmm.
5: Karena ada beberapa film juga yang telah produksi di Makassar itu sampai saat ini belum mendapatkan tanggal tayang.
1: Oke, oke, oke.
5: Syukur-syukur kita ini 2024 tahun ya, artinya kalau kita punya anak sudah lewat satu fase dari SMP ke SMA. Panteknya ini kak ya, panteknya ya. Adiknya Wulan kemarin pertama ini, yang bungsu, dia pada waktu syuting dia masih kelas 6 SD.
1: Sekarang
5: tayang sekarang sudah kelas 1 SMA. Sampai malu dia lihat mukanya di bioskop.
1: Iya benar ya, saking lamanya keluar di bioskop ya, 4-6 tahun ya.
5: Ya, ya mungkin nanti kedepannya kita harap bahwa setiap film atau karya-karya dari Indonesia Timur itu bisa samalah dengan teman-teman yang berada di Jakarta begitu.
1: Ya benar-benar kita harus apa ya sama teman-teman dari Indonesia Timur saling mendukung film-film yang ini, karena banyak sekali budaya yang bisa kita angkat dari Indonesia Timur. Kemarin aku juga sempat interview sama teman-teman dari film Suwangi, itu mengangkat horor dari Papua, itu juga lumayan banyak, sekarang juga tayang di bioskop dan banyak feedback dari teman-teman di Amun juga bahwa filmnya bagus gitu loh. Oke, nah ini agak klise pertanyaan saya mungkin ke Bang Arin dan juga teman-teman, sebenarnya kalau kita datang ke bioskop nonton film ini, apa yang nilai plus yang kita dapatkan berbeda dari nonton film-film lain, Bang Andi?
4: Ya ini yang ditawarkan sebenarnya kehangatan keluarga. Itu mungkin kan kebanyakan kita menonton film keluarga itu sangat sentral dari Jakarta, dari daerah Jawa, sementara kita jarang sekali melihat film keluarga dari Indonesia Timur. Nah itu sebenarnya mungkin yang unik dari film ini di antara film Indonesia lainnya.
1: Benar-benar, karena kemarin yang tadi sempat aku ngomong, aku pernah nonton film yang bertemakan Sulawesi Selatan, itu pemainnya itu orang-orang di Jakarta, bahasanya kurang, kata temen aku yang orang Bugis yang tinggal di sini, soalnya aku nonton sama dia kan, dia bilang kayak logatnya kurang masuk, kurang pas, karena mereka kan proses belajar ya. Kalau nggak salah itu yang mainnya, salah satunya ada Maizura, yang tiga orang nikah itu loh, aduh lupa lagi judulnya apa. Nah itu kalau beda sama orang Makassar asli yang melafalkan kata-kata di sana mungkin lebih kena. Dan aku juga lihat di trailernya itu, apakah film ini full semuanya pakai bahasa Makassar, bahasa daerah di sana, atau karena aku lihat ada beberapa yang pakai subtitle, Bang Andi.
4: Ya betul, ini full dialek Makassar. Dialek Makassar yang total di Makassar, dialeknya, aksen yang sangat Makassar. Kota Makassar yang berada di pinggiran, di pemukiman yang padat.
1: Siap. Oke. Aku mulai, berarti Kak Jasmine juga orang Makassar ya? Kak Jasmine orang Makassar juga ya, orang Sulawesi Selatan.
4: Jasmine.
6: Iya, saya orang Makassar.
1: Oke, siap. Berarti semua orang Makassar ya. By the way, ibu saya orang Bugis loh. Tapi udah tinggal di Ambon.
0: Saya belas terang kak, tapi gak ada yang percaya.
1: Bang Ahmad belas terang apa, Bang Ahmad?
0: Saya masih bekas peninggalan penjajahan Pak Belanda.
1: Oke, berarti Belanda ya berarti ya.
0: Ya.
1: Oke. Dari teman-teman, Bang Agi juga, aku lihat beberapa konten dia, ternyata Bang Agi ini juga penyair ya, nulis puisi juga. Kemarin aku sempat lihat kontennya viral itu, yang ada ketemu orang di jalan, ditanya apa yang mau disampaikan, terus aku scroll IG-nya Bang Agi, ternyata Bang Agi ini penyair. Loh kok mau tiba-tiba dipanggil untuk main di film ini? Apa proses case-nya, casting dulu gimana Bang Agi?
5: Iya, jadi
7: untuk mengantar sebetulnya pertanyaan tadi menemui jawaban tentang mengapa saya ingin terlibat di dalam film ini. Saya ingat sekali satu percakapan saya dengan nenekku. Setiap pulang sekolah dulu, saya selalu nonton televisi dan melihat catatan sidul Rano Karno tuh. Rano Karno, saya bilang, "Nek, suatu hari saya mau ada di televisi, Nek." Dia bilang, "Aing susah, Nak. Perlu ke Jakarta tuh." Nah, itu yang saya bawa terus. Begitu mendalam percakapan itu sampai saya tidak menyadari bahwa jalan-jalan yang kulalui ternyata mengantar saya ke wilayah seni peran. Jadi ketika berkuliah ikut teater begitu, dan saya berpikir, oh ya, menyenangkan juga bekerja sebagai aktor karena kita memerankan satu karakter dan cara merisetnya yang sebetulnya yang saya senangi. Kayak begitu. Nah, jadi pekerjaan sebagai aktor dan juga menulis menurutku punya treatment yang sama, bahwa perlu mengasah kepekaan, perlu banyak melihat kenyataan, kayak begitu. Jadi ketika menemui satu karakter, ya saya tinggal membuka kamus perasaanku gitu. Begitupun halnya ketika saya menulis pun juga yang saya buka adalah kamus perasaanku pertama kali sebagai gerbang pertamanya gitu. Nah, gerbang yang keduanya, ya saya carilah data-data sosial yang menunjang apa yang ingin saya create, kayak begitu, apa yang ingin saya buat, kayak begitu. Nah, salah satu hal mengapa ingin menerima pekerjaan ini, tunggu dulu bos, saya live dulu, karena ya salah satu cara agar tetap bertahan di wilayah pekerjaan seni peran, saya perlu menjawab kesempatan casting yang ada. Jadi ketika diajak untuk casting, ya saya ikut aja.
1: Oke, akhirnya dapat peran utama ya, Bang Agi ya.
7: Iya, ini fun fact-nya adalah ini film pertama yang saya terima dan langsung ditempatkan pada karakter Ula. Wah, saya sampai kepikiran, apa tidak salah ini? Itu karena kayak mewah sekali kesempatan ini yang saya temui.
1: Oke, siap. Ini berarti memang beruntung ya. Pas film pertama dan berentama lagi.
7: Iya, keberuntungan ini.
1: Oke, siap. Tapi Kak Agi sendiri, apa susah jadi penyair tiba-tiba berlakon di depan kamera, perubahannya seperti apa?
7: Sebetulnya menurutku pekerjaan sebagai aktor dan penyair itu sama-sama melibatkan perasaan. Itu yang pertama. Jadi ketika perasaan yang selama ini saya tumpahkan lewat lewat tulisan, ini coba dipindahkan di depan kamera, dan sudah ada toolsnya bahwa ini karakter ini yang kau terima dan sedang ingin kau sampaikan pesannya. Nah, jadi saya harus setia kepada karakterku. Saya harus mengawal pesan karakterku itu bisa sampai. Nah, bagaimana caranya? Ya, saya libatkan perasaan, saya libatkan riset untuk mendandani karakter Ula ini. Kayak begitu.
1: Berarti ada riset juga ya untuk mendalami karakter ya.
7: Betul, betul.
1: Siap. Oke, aku mau kayak Bang Tuming, selama proses syuting dan teman dari tahun 2022 sampai sekarang, maksudnya di lokasi sendiri kesulitannya apa? Gampang-gampang aja nih.
8: Kalau aku sendiri kesulitan dari adaptasi logatnya. Aku kan terbiasa dengan logat Jakarta.
1: Ya Allah, ini lucu
8: lagi. Gue harus menyesuaikan.
1: Oke, lanjut. Aku paham kok. Pendengar Pro 2 di Ambon tuh paham pasti.
8: Iya. Secara keseluruhan sih aman, Kak. Aman karena alhamdulillah kita dipercayakan untuk menjadi diri sendiri. Tapi versi ketika hidup di kota pinggiran Makassar, kalau di Makassar itu daerah utara. Nah, itu daerah Texas lah, Kak, di situ. Jadi ketika kami syuting itu ada saja gangguan-gangguan kecil itu yang beruntungnya bisalah diatasi sama tim-tim yang keren ini semua. Tapi secara overall gitu aman kak, insyaallah. Okay. Kami siap menerima tawaran film lain.
1: Amin, mudah-mudahan setelah ini ya.
8: Kalau RRI mau dibikinkan film, bisa, kami bisa.
1: Orang kru di belakang semua pada ketawa loh ini.
9: Kenapa? Aku tawar bikin film, diwawancara gini.
8: Iya, sama apa mau toh? Anu, tentang RRI.
1: Oke. Bang Tuming berarti punya pengalaman sebelum ini ya, sebelum main film ini udah beberapa film atau gimana?
8: Iya, alhamdulillah ini sudah film ke
7: 7.
1: Film ke 7 alhamdulillah. Ya,
8: alhamdulillah sudah film ke 7 dan setiap film selalu berkesan, apalagi ini pertama kali main sama Kak Ayi, Kak Jasmine, selalu pasti memorable lah film ini. Akan saya simpan di dalam lubuk hati saya yang paling dalam.
7: Kenapa curhat kok?
8: Tidak karena. Oke. Nah ini kan apa ya? Sangat apa mengharukan ceritanya juga. Jadi ceritanya ini secara keseluruhan sangat simpel, tidak ada hal-hal yang perlu dicerna berlebihan karena ini hanya mengcapture kehidupan keluarga sederhana di Makassar.
1: Oke.
8: Okay. Itu ceritanya sih.
1: Oke. Okay. Aku mau ke Bang Andi lah, Bang Andi, apa yang Bang Andi ambil sampai apa ya, potret keluarga pinggiran di Makassar yang diambil dalam sub cerita ya, utama di film ini, Bang Andi?
4: Karena memang kebutuhan ceritanya ke situ, dari gagasannya memang butuhnya ke sana.
1: Oh iya, iya, iya.
4: Yang kedua karena memang dulu masa kecilku habis di tempat seperti itu.
1: Oke.
4: Dan sepertinya masih jarang kita capture di film, khususnya di perfilman, di industri film di Makassar.
1: Oke, siap. Ya, rata-rata yang saya lihat juga di bioskop sekarang lebih banyak film keluarga ya, selain film horor ya, rata-rata film keluarga lagi tayang cukup banyak. Dan mungkin ini salah satu alternatif teman-teman pendengar RRI dan juga penonton di YouTube, bahwa ada film dari Makassar yang bisa teman-teman tonton, yang bisa mengangkat apa ya, hal-hal yang mungkin selama ini kita lihat ada di sekitaran kita nih, tapi mungkin gak ke-capture ke layar lebar seperti itu. Oke. Nah aku ke Bang Ahmed dulu. Bang Ahmed, pendalaman karakter apa yang Bang Ahmed lakukan untuk film ini, walaupun tahu lah pasti nanti di lokasi itu bakalan kacau kalau ada Bang Ahmed kayak yang Bang Andi udah kata kamu. Oke, silakan Bang Ahmed.
10: Jadi khusus Tuming Abu di sini dia tetap membawa karakternya sendiri, jadi tidak ada di pendalaman, lebih ke makanan sih di lokasi.
1: Allahu Akbar. Makanannya kurangin lagi ya? Nah,
10: enggak, kami lebih fokus ke makan aja kalau di lokasi syuting.
1: Oke, siap. Yang penting kalau perut sudah terisi berarti syutingnya lancar ya?
10: Ya Pak, kebetulan memang kami juga kadang jadi kuli. Itu backgroundnya Tuming, kami jadi kuli. Kami sebenarnya pekerja bebas. Ya, bisa servis aja juga kami Pak.
1: Oke, Bang Agi udah tepuk tangan di atas, ya Allah. Jangan-jangan Bang Adi, Bang Abu ini, karakter Abu ini yang belum kabel juga ya pas syutingnya.
8: Kak, jadi untuk kami mendapat fee-nya itu, kami menjadi talent, kami jadi kru, jadi runner, bebas kak, bebas pilih job kak di lokasi syuting kak.
1: Oke, siap.
7: Multitasking ya, multitasking. Ya.
4: Ini ekonomi kayaknya memang kita perlu bisa banyak yang dibikin.
1: Oke, siap.
4: Perlu banyak keterampilan.
1: Oke. Dari 3 hari penayangan sampai hari ini, sekarang total udah berapa penonton ya Bang Andi ya?
4: Kalau tadi dapat info dari produser yang memang megang distribusi filmnya, itu totalnya sudah 30 ribuan penonton kalau tidak salah.
1: Wih, alhamdulillah. Tepuk tangan loh teman-teman. Pencapaian. Ya. Ya kemarin aku sempat lihat di Tix ID di Ambon buka 2 layar ya. Karena mungkin kalah dari film Suwangi. Kalau di Amun tuh film Suwangi tuh lagi hype-hypenya soalnya di sini.
8: Ya, kami rencana bawa layar kak dari Makassar supaya ganda pembawa.
1: ini interview saya yang bareng beberapa kes film ini yang paling lucu kayaknya nih. Ketawa mulu dari awal sampai akhir. Kalau feedback dari teman-teman yang di Makassar nonton film ini, mereka bilang apa rata-rata?
7: Ya. Bagaimana? Siapa dulu ini?
1: Suit aja deh, suit aja. Ya, dulu,
4: kaulah, kaulah, okay. Silakan.
7: Jadi kemarin itu kami lagi datang visit sinema di salah satu bioskop. Dan ketika kami duduk itu ada anak kecil mondar-mandir begitu. Lari dari kiri ke kanan, kanan ke kiri mondar-mandir. Tiba-tiba setelah 4 kali kayaknya dia mondar-mandir, akhirnya dia panggil semua temannya rombongan. Jadi kayak ditatangi satu RT begitu. Terus dia bilang, bukan kita yang main di film tadi yang sebagai Ulla. Dia bilang, iya betul. Akhirnya mereka semua datang foto-foto. Dan setelah saya tanyai, ternyata mereka itu satu sekolah semua. Jadi ada lebih dari 10 orang. Anak-anak SD datang menonton film Jangan Lupa Bahagia. Dan dia dari Kabupaten Maros. Yang mana jaraknya dari rumah mereka untuk sampai ke bioskop itu lebih dari 10 kilo. Dan mereka naik angkutan umum di tengah Makassar yang sementara langka BBM. Itu menghangatkan sekali ketika bertemu langsung dengan mereka. Luar biasa sekali apresiasi mereka di tengah langkanya BBM dan macetnya jalanan perintis yang ada di Makassar. Mereka menerjang itu semua, melalui itu semua hanya untuk nonton Jangan Lupa Bahagia.
1: Oke, berarti antusias ini ya. Orang ya, juga banyak di sana. Ya kenapa?
4: Sebenarnya yang bikin perasaan ini galau di situasi sekarang di Makassar, BBM betul-betul langka, Bang. Orang bisa ngantri berkilo-kilo, kadang-kadang ada yang ngantri 4 jam dan itu 24 jam seperti itu. Full gas juga susah. Jadi di Makassar ini langkah BBM, langkah gas gitu. Sementara di tengah-tengah itu kita harus promosi film, jadi kayak ada perasaan, sebenarnya ada empati ke masyarakat. Kalau ada perasaan bersalah mau promosi film di tengah-tengah situasi seperti ini, tapi juga tidak dipromosikan film ini sudah 4 tahun dinantikan, jadi kayak, dan susah sekali buat dapat layar gitu. Nah, momen dapat layar ini, pas dapat momen dapat tanggal tayang ini, situasi di, khususnya di Makassar, itu sedang susah-susahnya masyarakat gitu. Jadi kayak ada di situasi seperti itu, situasi yang tidak enakan gitu mungkin. Ya jadi, terus kemarin kita ketemu penonton, dan dia bilang dia sempat ngantri BBM dulu 2 jam setengah sebelum akhirnya bisa nonton filmnya. Jadi, filmnya 1 jam setengah, mereka harus antri 2 jam setengah hanya untuk nonton film. Itu sebuah apresiasi besar bagi kami rasanya. Dan itu yang paling mahal sih yang saya dapatkan sejauh ini.
1: Oke, siap. Oke, berarti aku turut prihatin ya, ternyata di sana kelangkaan BBM jadi ini ya. Waduh. Sama gas juga.
10: Boleh boleh dicek sosmednya tentang Makassar sekarang, Kak, beberapa hari belakangan.
1: Oke. Kita di Ambon juga kelangkaan BBM kan? Iya, kita di Ambon 2-3 hari ini juga kelangkaan BBM, tapi mungkin tidak separah teman-teman di Makassar kali ya. Mungkin di sini kita paling antri 30 menitan ada kali ya.
10: Ya, jadi sekarang kami di Makassar ada tempat nongkrong baru, Kak.
1: Apa
10: namanya
1: itu?
10: Pertamina, Kak.
1: Oh, di SPBU ya.
10: Tempat nongkrongnya ya, Kak. SPBU, Kak. Sekarang orang bisa camp, Kak, bisa camp.
1: Oh, aku bisa camp karena saking lamanya ya orang ngantri. Ya. Oke, mudah-mudahan film ini bisa jadi hiburan di tengah apa ya masalah yang ada di Makassar. Orang bisa datang ke bioskop, bisa terhibur dari mungkin bisa apa ya melupakan sejenak masalah BBM dan gas tadi, bisa ketawa bareng dan menangis bareng. Apakah ada banyak adegan sedihnya di film ini?
4: Ya kalau lihat dari respon penonton, syukurnya mereka masih bisa terkoneksi dengan filmnya, dengan ceritanya, dengan karakternya. Ada yang sampai keluar studio masih nangis. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi gambaran seperti apa. Nangisnya bukan nangis yang nangisnya mungkin karena haru ya, karena sebenarnya endingnya bisa dikata ini ending yang cukup bahagia.
1: Ya siap. Oke, jadi sekali lagi buat teman-teman yang ini kan weekend ya, weekend silahkan ya, besok hari Minggu bisa dilihat. Kalau film ini lagi ada di layar, boleh ditonton teman Pro 2. Kita support teman-teman dari Indonesia Timur film-filmnya, karena kalau bukan dari kita siapa lagi gitu loh, ya kan? Selama ini kan kita terlalu apa ya, Indonesia Barat sentris ya.
4: Ditunggu nomornya dari RRI Ambon dong.
1: Oke, siap. Oke. Nah, aku mau ke Kak Yasmin. Kak Yasmin, pendalaman karakter, karena Kak Yasmin juga baru ya dunia film. Apakah ini film pertama? Oke, bisa diceritain?
6: Ya, ini film pertama.
1: Oke, pendalaman karakter apa yang dijalani oleh Kak Yasmin sendiri untuk film ini?
6: Pastinya dari logat. Logat Makassar itu harus lebih dipelajari, karena logat di Makassar tuh ada beberapa yang daerah, misalkan daerah utara atau selatan berbeda logatnya. Jadi kayak kemarin kita syuting di utara, logatnya sangat berbeda, karena di keluarga kan logat Makassarnya ya seperti biasa, logat Makassar seperti biasanya. Tapi kalau pas syuting harus logat yang kental sekali Makassarnya gitu.
1: Siap. Itu ya triggernya ya. Jadi itu. Ternyata di sana juga.
6: Jadi harus dipelajari lagi.
1: Oke, berarti sama ya kayak di Ambon ya. Beberapa daerah tuh punya logat yang berbeda-beda, walaupun memang bahasanya sama, tapi logat penekanan beberapa kata itu yang beda-beda. Oke, siap. Oke, tapi sejauh ini teman-teman yang syuting bareng Kak Jasmine kooperatif ya, atau di lokasi tuh ketawa lagi nih, ada Bang Tunging sama Bang Abu nih.
6: Iya. Kita sering ketawa kalau ada Kak Abu dan Kak Tunging. Lucu sekali mereka.
1: Siap. Mereka berarti jadi apa ya, leadnya ya, leadnya di lokasi syuting. Oke. Oke, siap. Pada bengong semua ini. Oke, ini Kak Andi sama teman-teman, karena waktu kita terbatas, mungkin apa yang pengen disampaikan buat pendengar RRI di Ambon tentang film ini ya. Boleh silakan satu-satu kita ke dari Bang Andi dulu, Bang Andi.
4: Halo pendengar RRI Ambon, terima kasih sudah mengikuti siaran ini. Jangan lupa bahagia. Ayo nonton film Jangan Lupa Bahagia di bioskop. Jangan tunggu besok, hari ini saja nontonnya biar lebih cepat bahagianya.
1: Oke, siap. Oke. Bang Agi di mana tadi, hilang ya? Aku ke Kak Yasmin boleh? Apa yang pengen disampaikan?
6: Kalau saya setelah menonton film Jangan Lupa Bahagia, semoga mendapatkan dampak positif. Dan hargailah waktu bersama orang tua selagi orang tua masih ada.
1: Oke, ini pesan yang paling set kayaknya, yang paling deep kalau kata anak-anak sekarang ya. Oke, kayak Bang Agi boleh.
7: Iya, ini adalah film yang bisa membuat kita merefleksikan bagaimana kehidupan kita. Jadi ada banyak lembar kehangatan juga di sana yang bisa kita lihat dan baca, bahwa ternyata kehangatan itu tidak perlu jauh-jauh untuk dilihat. Ternyata di rumah sendiri juga ada banyak perintilan-perintilan kecil yang rupanya itu adalah kehangatan yang selama ini kita abaikan. Jadi semoga saja film ini bisa merefleksikan hal-hal seperti itu.
1: Oke, Bang Abu boleh. Bang Abu, pesannya untuk teman-teman yang dengar siaran kita, yang nonton di YouTube juga.
11: Ya, buat seluruh pendengar dan penonton RRI Pro 2 yang di Ambon, terima kasih yang sebesar-besarnya sudah support. Jangan lupa bahagia. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, mungkin bisa jadikan referensi. Salah satunya itu bahwa beginilah kehidupan laki-laki Bugis Makassar yang ada di Sulawesi Selatan. Okay. Walaupun sudah orang tuanya sudah tidak ada, menjadi punggung keluarga, mereka tidak pernah mundur, tidak pernah kendor. Yeah. Sebagai laki-laki.
12: Oke, okay,
11: itu aja mungkin, Kak.
12: Oke, okay, terakhir Bang Tuming.
11: Tidur kita kayaknya.
12: Halo. Bang Tuming lagi ngelek nih.
8: Buat saudara-saudaraku yang ada di Ambon di sana, jangan lupa ke bioskop dan nonton film Jangan Lupa Bahagia sambil makan kue Bika Ambon.
12: Ibadah di Ambon bukan dari Ambon loh kue itu.
8: Ah, itu kesalahannya itu. Siapa yang salah sebenarnya ini kan?
12: Bika Ambon dari Sumatera kan? Dari Medan ya, malah Bika Ambon.
8: Harusnya itu ada ini pertemuan antar kepala daerah membahas itu. Ya. Nah, kalau pembahasan itu sudah selesai nanti, boleh langsung lanjut kita merayakannya dengan nonton film Jangan Lupa Bahagia.
12: Oke. Okay. Siap. Oke, tadi aku salah fokus sama Bang Tuming, di belakang itu ada rupiah lagi sama air.
8: Ya, uang bensin.
12: Jangan-jangan ada pesan terselubung ya siaran kita hari ini. Terus Bang Agi juga itu apa, satu Makassar tuh gimana tuh, kondro atau apa tuh di belakang?
8: Weh, nyaman lah.
11: Ini coto, ini oh, coto. Nikmat sekali itu siang-siang kan.
12: Oh,
11: siang
12: iya,
11: begini siap. Baru habis makan coto langsung kena air es. Oh,
8: tugas. Tipanya itu
12: langsung menyala Makassar. Oke, kakak, terima kasih ya sudah bergabung di live kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat pencerahan juga yang dengarkan siaran kita, yang nonton kita juga, biar bisa jadi apa, pesan alternatif di bioskop. Silakan, masih tayang sampai hari ini, hari ketiga hari ini. Dan mudah-mudahan doakan filmnya bisa menyentuh angka 1 juta penonton. Amin.
8: Amin.
12: Oke, amin. Nanti kalau ada berita nanti bakal aku share ya ke Kak Grias ya, kalau nggak salah ya. Nanti.
8: Betul.
12: Oke, siap.
8: Beliau sudah mendengarkan.
12: Oke, okay. Terima kasih semuanya. Dadah.
11: Terima kasih. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam. Baik teman pribadi, itu dia obrolan menarik kita hari ini bareng teman-teman kru dan juga cast dari film Jangan Lupa Bahagia. Jadi buat teman-teman yang pengen nonton, silakan boleh ke bioskop. Dan selain aku masih menemani kamu, teman perlu sampai nanti sore jam 5, tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

Taman, istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

0: 아유, 잡이야, 잡이야, 잡이.
1: 그래, 아빠.
2: 그러면
1: terbaik kamu. 그러면 terbaik kamu. 그래, 아빠.
3: Biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan kamu sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup kran setelah selesai digunakan. Tidak hanya pulsa yang harus dihemat teman, air juga dong. Menutup kran dengan baik berarti menghemat jutaan liter air di dunia ini.

Baik teman perlu kita update informasi paling baru sore hari ini. Kita mulai kabar yang pertama, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Maluku masih berada pada tingkat yang perlu diwaspadai. Informasi tersebut tercantum dalam sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan atas Spartan BMKG yang dirilis 11 September kemarin berdasarkan indikator Fine Fuel Moisture Code atau FFMC. Tingkat kemudahan terbakar pada lapisan atas permukaan tanah di wilayah Maluku berada pada kategori aman atau low hingga sangat muda atau very high.

0: 2. Info Pro 2.
1: Informasi lainnya, teman Pro 2 dari New Delhi, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Air Force Station atau AFS Palam, New Delhi, India pada Jumat 11 September pukul 22 waktu setempat. Kedatangan Presiden Prabowo di New Delhi dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-18 BRICS yang akan berlangsung pada 12 hingga 13 September. Dalam keterangan tertulis dari Sekretaris Presiden, ketibaan Presiden Prabowo di bandara disambut oleh Kuai KBRI New Delhi Yudo Sasongko. Selanjutnya Menteri Negara Urusan Batubara dan Pertambangan India Sri Sati Chandra Dubey atas pertahanan RI di India, Brigjen TNI Burhanuddin.

0: Hasilnya bisa kamu akses laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Awards.

0: curah hujan yang tinggi menimbulkan kemungkinan terjadinya bencana alam seperti banjir. Untuk mencegahnya, tumbuhkan perilaku peduli lingkungan dengan hal-hal sebagai berikut supaya kita terhindar dari bahaya banjir saat musim hujan.
1: Ingat selalu membuang sampah pada tempatnya.
0: Kemudian, membuat saluran air yang baik dan memperbanyak lahan penyerapan air.
2: Serta tidak membangun perumahan di tepi sungai dan reboisasi tanaman khususnya yang dapat menyerap air.
0: Selanjutnya, buat fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik dan tidak menebang pohon di hutan secara liar.

Perkembangan perubahan, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

zaman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu, karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berbagai terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Nah, teman, perbuat kelengkapan minyak tanah di Kota Bandung menyebabkan warga harus mengantri panjang untuk mendapatkan bahan bakar kebutuhan rumah tangga. Kondisi tersebut terjadi di Desa Pasir RT 035 RW 007 saat stok minyak tanah masuk dan mulai didistribusikan kepada masyarakat. Kemarin, teman, perlu antrian tidak hanya diikuti warga yang berdomisili di RT setempat, sejumlah warga dari desa maupun RT lain juga datang untuk membeli minyak tanah, sehingga jumlah warga yang mengantri semakin banyak. Ibu Uli, penjual minyak tanah di daerah Paso, mengatakan setiap kali stok minyak tanah masuk, warga dari luar RT setempat turut datang untuk mendapatkan minyak tanah. Menurutnya, kondisi tersebut bahkan beberapa kali menimbulkan ketegangan antara warga yang tinggal di RT tersebut dengan warga di RT lain.
1: Tapi terkadang konsep sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap.

Teman Perdua, pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma, dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

OOTD, singkatan dari Outfit of the Day, merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesoris hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati, bahkan tren fashion terkini.

Produ FM teman terbaik kamu ada di gitar dengan sediakan sebelum hujan teman Produ. Setelah ini kamu bisa mendengarkan beberapa lagu yang sering kamu request di kita teman Produ, kita rekap ya menjadi chat, makanya jangan ganti station kamu, tetap dengarkan kita di 98.

Teman Purwa, tahukah kamu, biasanya kita lebih tenang saat melihat langit biru atau laut yang jernih. Atau malah makin semangat kalau kita melihat warna merah menyala. Ternyata, itu bukan kebetulan. Menurut penelitian dari Journal of Experimental Psychology, warna memang punya efek langsung terhadap psikologi kita. Warna biru bisa membantu menenangkan pikiran dan menurunkan stres. Makanya banyak kantor dan ruang kerja modern memakai warna bertema biru, biar suasana hati adem dan juga fokus. Sementara warna merah bisa memicu energi, keberanian, dan juga semangat. Makanya tidak heran kalau warna ini seringkali dipakai di luar olahraga atau produk yang ingin tampil kuat dan berani. Jadi kalau kamu butuh ide baru atau motivasi tambahan, coba bermain-main dengan warna di sekitar kamu. Contohnya, ganti wallpaper ponsel, bawa warna baju, atau tambahkan sedikit sentuhan warna favorit di meja kerja kamu. Karena terkadang, suasana hati yang baik cukup dimulai dari satu warna yang tepat.

teman-teman Pro 2 pernah ada di toxic relationship, teman-teman tahu nggak toxic relationship itu apa? Toxic relationship yaitu suatu hubungan di mana hubungan tersebut menggambarkan perilaku individu atau lingkungan yang memberikan dampak negatif kepada orang lain. Toxic juga itu bisa menyusahkan dan merugikan orang lain loh. Selain itu, dalam toxic relationship itu juga memiliki pengaruh yang negatif, itu lebih dominan. Nah, ciri-cirinya itu apa? Yang pertama, komunikasi buruk dalam hubungan tersebut. Biasanya, kita atau orang lain itu saling menyalahkan. Bahkan, biasanya ada cemburu berlebihan di antara setiap orang dalam lingkungan tersebut. Lalu, biasanya ada manipulasi dalam hubungan tersebut dan ada sikap egois dalam hubungan tersebut. Nah, bagaimana nih cara kita menghindarinya dalam relationship? Yang pertama, kita harus mengenali lingkungan kita. Kita perhatikan orang-orang yang ada di dalam. Kita lihat sikap mereka seperti apa. Lalu yang kedua, kita hindari perbincangan negatif dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga, kita harus berani untuk mengatakan tidak. Lalu berpikir positif dan fokus pada diri sendiri. Nah, selain itu kita harus batasi interaksi kita dalam lingkungan toksik. Berbicaralah dengan orang yang dipercaya dan konsumsi konten positif. Misalkan, jika di dalam lingkungan tersebut ada kalimat afirmasi atau mungkin ada kalimat-kalimat yang memang membangun, kita bisa terapkan itu, kita bisa dengarkan. Tapi jika yang ada kalimat-kalimat yang tidak membangun, kita bisa skip itu dalam kehidupan kita. Nah, lalu kelola stres, terapkan gaya hidup yang sehat. Nah, biasanya toksik itu tidak hanya ada di lingkungan pacaran loh teman-teman, tapi juga ada di lingkungan kerja atau lingkungan sekolah, lingkungan kuliah. Nah, biasanya itu kalau lingkungan kerja toksik itu tidak ada batasan dalam pekerjaan. Nah, lalu biasanya kita juga tidak dipercaya atau tidak saling mempercayai dalam lingkungan tersebut. Dan tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan. Karena setiap kesalahan yang kita lakukan itu pasti akan menjadi bumerang buat kita yang semakin besar. Begitu teman-teman.

Pemahaman Pro-2, Stoicismal Mindset atau Stoicism Mindset itu adalah konsep berpikir yang digunakan untuk membentuk penguasaan diri, ketekunan, dan kebijaksanaan. Biasanya dari filosofi ini diajarkan cara untuk menciptakan kehidupan penuh dengan kebahagiaan yang nyata. Nah, Stoicisme ini sudah muncul atau lahir dari awal abad ketiga. Nah, prinsipnya itu di mana mindset ini menekankan pada keberanian, berani memiliki pandangan yang berbeda, lalu kesederhanaan, semua yang dilakukan tidak berlebihan, keadilan, keseimbangan yang tepat, dan kebijaksanaan. Jadi fokus atau konsentrasi kita pada hal yang bisa atau tidak bisa kita kendalikan. Nah, caranya untuk bisa memunculkan stoicism mindset itu pertama, memahami adanya perbedaan. Jadi memahami bahwa setiap orang itu punya kapasitas yang berbeda. Lalu membuat jurnal harian. Teman-teman bisa mempersiapkan dan menghadapi hari-hari ke depan sebagai bahan evaluasi dari teman-teman. Lalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk dan mengendalikan persepsi bahwa semua hal akan mendatangkan kebahagiaan baru. Jadi kebahagiaan muncul dari pola pikir teman-teman. Nah, yang teman-teman harus ingat juga, melalui stoicism mindset itu teman-teman diajarkan untuk mengingat bahwa hidup ini singkat dan diajarkan untuk melihat sudut pandang lain yang berbeda dari sudut pandang yang biasanya kita lakukan. Dan juga selalu mengingat pada kematian.

Teman-teman, pasti pernah mendengar soft-spoken di media sosial. Istilah soft-spoken merujuk pada seseorang yang berbicara dengan suara lembut, tenang, dan sopan. Gaya bicara ini tidak hanya mencerminkan karakter yang kalem, tetapi juga sering kali diasosiasikan dengan pribadi yang bijaksana, penuh pertimbangan, dan tidak suka mengangkat suara. Meski terdengar sederhana, menjadi soft-spoken adalah kekuatan tersendiri dalam komunikasi, terutama dalam situasi yang memerlukan empati dan ketenangan. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi suara keras dan kompetisi yang sengit, pribadi soft-spoken justru membawa kesejukan. Mereka cenderung mampu meredam konflik, membangun suasana yang nyaman, dan membuat lawan bicara merasa dihargai. Dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sosial, kehadiran seseorang yang soft-spoken bisa menjadi penyeimbang yang dibutuhkan, terutama dalam tim atau komunitas yang dinamis. Namun, seringkali, orang yang soft-spoken disalahartikan sebagai pribadi lemah atau tidak percaya diri. Padahal, berbicara dengan lembut bukan berarti tidak tegas. Justru banyak pemimpin hebat yang dikenal soft-spoken, tetapi memiliki pengaruh besar. Kunci utamanya ada pada kemampuan menyampaikan pesan secara efektif tanpa harus mengeraskan suara. Sebuah seni komunikasi yang membutuhkan kecerdasan emosional tinggi.

Teman, dalam dunia yang terus mendorong kita untuk terus berlari lebih cepat, ada alternatif gaya hidup yang bisa mengajak kita lebih rileks dan santai, yaitu slow living. Slow living mengajak kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar hadir. Ia bukan tentang kemalasan atau melambat tanpa arah, tapi tentang memiliki kualitas dibanding kuantitas, pada waktu, pikiran, dan makna. Dalam ritme yang lebih tenang, kita belajar mendengar suara hati sendiri yang selama ini tenggelam oleh kebisingan target, jadwal, dan ekspektasi. Slow living merupakan bentuk perlawanan halus terhadap tekanan yang membuat jiwa lelah tanpa disadari. Dengan hidup lebih sadar, kita memberi ruang untuk bernapas, mengenal emosi, dan merawat diri tanpa rasa bersalah. Ini bukan tren, ini penyembuhan. Sebuah pengingat bahwa hidup tak harus selalu tergesa untuk jadi berarti.

Bang Purwoyo, terima kasih buat sudah menemani aku sore hari ini ya, di saat kita semuanya kayak capek, teman Purwoyo ya. Setelah kerja rodi kemarin kayaknya. Aku pamit teman Purwoyo, semoga apa yang aku hadirkan bisa menambah wawasan dan juga referensi untuk kamu di hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Setelah ini ada Kak Tio yang bakal menemani kamu. Selamat sore dan terus dengarkan Purwoyo FM, teman terbaik kamu.

Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa ekonomi biru, memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan seperti perikanan, wisata bahari hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera dan berdaya saing global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru, karena

Salam sore teman terbaik, ketemu lagi sama Tian Groho di 98.4 Radio RW Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman terbaik, kita awali pertemuan jumpa kita di sore hari ini dengan International Top 20 ya. Tadi udah ada Benson Boney dengan The Time of My Life. Terus disini dengan ada BTS ya, dengan lagunya yaitu Normal. Habis ini bakal aku play ya untuk the next chart ya. Ada Hit the Wall by Gracie Abrams.

Teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri, yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Marie Kindle, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

Pertemuan perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

of the Day merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati, bahkan tren fashion terkini.

Sawadika dari Lisa nomor 2 ya. Ini jadi single terbaru dan juga masuk di urutan ke berapa nih ya? Sawadika ke-15 ya harusnya tadi ya. Oke teman, kalian masih bersama Tio Nugroho di International Top 20 dan kita masih terus berlanjut ya nomor 2. Habis ini bakalan aku play ya. Ini juga masuk ke dalam International Top 20 selanjutnya, yaitu ada Best Pursuits by Meili.

Teman, istilah prelove semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Prelove berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena preloved bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang preloved, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang preloved seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar preloved tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis preloved sebagai sumber penghasilan tambahan. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, preloved bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri, yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Mayfindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

teman berdua. Kalian masih bersama Tio Nugraha di 98.4 berdua dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan ya, teman berdua, kali ini kita tepat pukul 18 ya waktu Indonesia Timur. Saatnya kita akan bergabung dengan berdua dari Jakarta untuk bersama-sama mengikuti Music Planner ya, teman berdua ya. Pokoknya selama 1 jam ke depan kita bakal seru-seruan bareng sama teman-teman dari Perdua RRI Jakarta. Tetap stay tune terus di sini, nanti kita bakal balik lagi ya di jam 7 di Perdua FM, teman terbaik kamu.

gue nanti hari ini udah selesai atau mungkin kamu mau malam mingguan ke arah sana, bisa dipindahin dulu gitu ya. Entah mungkin ke Jakarta Selatan atau mungkin ke Jakarta Barat atau mungkin ke Bekasi juga bisa tuh Mambro 2 ya. Dan sore hari ini nanti juga gue bakalan ngobrol di Musikpreneur tuh Mambro 2 bareng musisi dan juga nanti bareng Nada Bumi pastinya di sore hari ini di Sore Ceria Weekend. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke Music Planner. Dan sore hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Bang Olan. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Halo, selamat semuanya.
2: Music Planner di Indonesia.
0: Wah, ini gimana nih?
2: Rada-rada mendung.
0: Iya.
2: Tadi juga katanya gempa di 10.000.
0: Betul.
2: Kereta-kereta pada didiemin semua.
0: Iya.
2: Dan iya, hari ini juga lagi rame tuh di
0: GBK ya. Betul. Lagi Jakarta bola. Lagi sibuk banget kayaknya ya.
2: Sibuk banget.
0: Kemarin juga RRI sempat ulang tahun juga.
2: 81. Selamat untuk RRI. Congratulations. Semoga jaya selalu.
0: Wah, wow, ucapannya ya. Nah, sore hari ini Mas Rio bareng siapa nih, Mas?
2: Ya, hari ini aku bawa orang ganteng.
0: Waduh.
2: Ya, cantik. Iya, kata dia, gue ganteng bawaan dari orok katanya.
0: Oh, okay, okay,
2: juga bilang gitu kan. Mau gimana lagi?
0: Mau kalah gitu ya.
2: Kalah ya kan.
1: Nah, sertifikat ya, kegantengan enggak ada, Mas.
0: Enggak ada.
1: Sah aja.
2: Iya, jadi enggak perlu pakai sertifikat, memang udah ganteng dari lahir ya.
0: Benar.
2: Nah, kebetulan ini juga vokalis, lagunya ada popnya, ada rocknya sedikit dan lain-lain. Nah, kita mau ngobrolin tentang lagu barunya dan bagaimana apa yang terjadi di sisi beliau ini selama berkarir di musik, karena banyak-banyak kejadian lah. Nah, ini kita harus ngobrol apa yang senengnya, apa yang enggak seneng. Namanya Olan.
1: Wes. Ya, aku Olan. Jadi selamat sore semua musik trainer.
2: Selamat sore.
1: Jadi kita akan bahas apa ini, gue enggak tahu.
0: Iya.
1: Kali aja dengan Mas Rio yang paling ganteng.
2: Iya, orang mana, tanggal lahirnya berapa.
0: Tapi Mas Olan kesibukannya apa nih? Akhir-akhir ini.
1: Oke, kesibukannya ya pura-pura sibuk sih sebenarnya.
0: Pura-pura sibuk ya.
2: Sibuk yang pura-pura sibuk.
1: Iya, sibuk yang pura-pura sibuk.
0: Sibukin diri sendiri.
1: Tidak banyak prioritasnya.
0: Iya.
2: Jadi mengalir aja.
1: Mengalir. Jadi kalau ada di sana ada cuan.
0: Oke.
1: Sejauh ini masih musik, masih prioritas.
0: Oke.
1: Jadi saya bisa hadir di tempat orang ganteng-ganteng.
0: Wis. Khusus buat music trainer. Oke. Nah, Mas Olan ini kan tadi katanya baru ngeluarin single terbaru ya. Tapi sebelum kita ngobrolin single terbarunya, aku mau tahu kalau misalkan Mas Olan ini udah berapa lama masuk ke industri musik dan udah berapa banyak karya yang udah dibikin.
1: Oke. Kalau berapa lama gue gak tahu pasti.
2: Pokoknya keluar dari jadi bayi itu udah nyanyi.
0: Langsung bikin ini single ya. Uwe.
1: Sebenarnya kan saya asli dari Medan ya. Di Medan juga aku udah buat album 2005 itu.
0: Oke.
1: Dan musik, aku udah buat album itu dengan band aku dulu.
0: Oke.
1: Tapi kalau industri skala nasional itu di 2014.
0: Dari
1: 2014 ada band. Itu satu ada namanya Tektona Band. Keluar album juga. Kemudian tidak lama berselang itu selesai, aku sempat berkarir di Malaysia untuk single.
0: Wow.
1: Balik lagi
0: Indonesia.
1: Indonesia jadi soloist juga.
0: Oke.
1: Sampai di Indonesia soloist, tahun itu jalan lagi, masuk ke band lagi, ya, ke band lagi. Saat itu gua sama band aja ada Babi Roman.
0: Oke.
1: Jadi kita projekan kemarin itu ada 3 tahun kemudian. Aku balik lagi solois hingga sampai hari ini.
0: Wow, kayak panjang ya ceritanya ya.
1: Kita melalui COVID tuh. COVID kemarin. Jadi 3 tahun kemudian kita tetap berkarya, buat proyekan. Tapi kalau khusus untuk masuk ke industri musik, terakhir ngeband sama Babe. Sekarang nih ya udah solois aja.
0: Solois ya. Oke.
2: Ya, kalau solois ya.
1: Kayaknya nggak ribet.
0: Oh, gitu.
2: Ribetnya di mana ribet?
1: Ribetnya saat manggung. Playernya yang mana ini?
0: Oh. Oke. Tapi kan tadi kan cerita kalau misalkan awalnya itu di Medan gitu ya. Itu di Medan itu dari awal sekolah kah atau kuliah kah? Mulai awal
1: kuliah.
0: Itu berarti ada band musik gitu?
1: Ada dulu. Dulu genre musik yang bawa itu lebih ke untuk bawa-bawa yang lebih kayak apa? Rekod Chili Pepper.
0: Oke.
1: Kita dulu rock lah, semua rock karena biasanya bukan rock tuh. Jadi ke bawah sampai sekarang, jadi gua nggak bisa, harus banyak belajar pop.
0: Oke.
1: Sama Mas Tio nih kayaknya dia komposer.
0: Oh iya. Berarti awalnya rock, terus band sama teman-teman kuliah.
1: Iya.
0: Terus akhirnya itu jalan berapa lama tuh, Bang?
1: Itu masa-masa kejayaan tuh 2000 kejayaan.
2: Masih di dunia.
1: Tapi tuh dulu di Pamulang Medan tuh kayak begini tuh, kayak anggota dewan tuh nyalonin diri tuh gede-gede.
0: Oh, oke. Iya.
1: Apapun itu minuman keras termasuk dulu tuh. Jadi
3: saat itu dari 2004 sampai 2007.
0: Oke, okay. 2004 sampai 2008. Oh, cukup lama ya?
3: Itu.
0: Itu sampai itu udah berapa panggung tuh, Bang?
3: Udah banyak lah kalau untuk kelas-kelas Aceh, Natun, Sumatera.
2: Tapi itu bawain ngusungin rock atau ada Melayu-Melayu juga?
3: Enggak ada.
2: Enggak ada.
3: Enggak ada.
1: Kita yang paling barbar di situ.
0: Oh.
1: Kalau
0: naik-naik mana gitu kita bawain. Beda sendiri gitu ya. Oke.
2: Pakai ayam hitam.
0: Waduh.
1: Bonyer ya?
0: Oh, itu bukan manggung kayaknya ya itu ya. Beda lagi ya. Oke, dan akhirnya memutuskan dari band itu jadi solois ya akhirnya.
3: Solois.
0: Nah, itu di Medan juga atau ya,
3: udah di sini?
0: Oh, di Jakarta. Udah akhirnya memutusin buat pindah ke Jakarta. Hmm. Itu kenapa tuh, Bang? Alasannya?
3: Tetap ada hal yang enggak bisa dijelaskan.
0: Oke, oke.
3: Tapi ujung-ujungnya kita itu kan ditarik dengan circle itu aja.
0: Hmm.
3: Gue udah berusaha untuk lari dari musik.
0: Oke.
3: Okay. Gue mau hidup normal deh gitu kan. Saya ketemu lagi orang-orang yang begini.
0: Gitu. Oke.
3: Okay. Mau enggak ini? Gue mau jadi ini. Mau enggak nyanyi dan segala macam. Udah. Situ tawaran ada.
0: Oke.
3: Okay. Ujung-ujungnya gue ya udahlah, jalan beriringan.
0: Oh, akhirnya jalanlah di Jakarta gitu. Yeah. Awal mula di Jakarta gimana, Bang? Ada shocknya enggak? Dari Medan kan ke Jakarta pasti beda, dan awalnya band terus jadi solois gitu kan?
3: Awal sampai sini band.
0: Oh, sini band dulu.
3: Sini dari band.
0: Oke.
3: Okay. Band itu sampai ada 3 tahun kurang lebih ke 3
0: oh,
3: tahun.
0: Oh, cukup lama ya,
2: reguleran atau
0: enggak
2: event aja?
3: Industri.
0: Oh, oke. Okay. Label. Berarti udah sempat bikin single juga atau album?
3: Ada albumnya.
0: Wow.
3: Kemudian itu Kau Menghilang. Judulnya itu Kau Menghilang, Tektona Band.
0: Oke, okay. Tektona Band.
3: Ah, itu dia masalahnya.
0: Itu dia masalahnya, Tapi gimana? Perjalanan itu ada cerita unik gak, Bang? Dari Medan ke Jakarta, terus 3 tahun ngeband di Jakarta awal-awal.
3: Uniknya gak ada.
0: Uniknya gak ada?
3: Lebih tapi banyak kepada this is fight gitu.
0: Oh, oke. Okay. Apa tuh?
3: Kita harus culture-nya kan agak beda tuh.
0: Ah.
3: Yang dulunya gua di Medan harus ya okay lah, orang udah sedikit banyak kenal gitu.
0: Iya. Yeah.
3: Tapi sini gua ya udah nol balik gitu kan.
0: Okay.
3: Lalu kita cara kita bergaul kan agak beda.
0: Iya.
2: Masalah kan pakai clan ya.
0: Benar.
3: Terus memang cara kita berkomunikasi gua nih ya secara ini, karena ada hal misalnya yang simpel pun yang nggak paham, ya kan? Mungkin entah kapasitasnya atau gimana. Kalau dulu kan kita kan jadi,
0: yeah,
3: buat lagu itu kayaknya gampang banget nih.
0: Okay.
3: Di studio.
0: Di
3: sini dengan kultur yang baru kok ada aneh, ya kan? Dan kita menyesuaikan ngomongnya, menyesuaikan. Dan satu hal yang aku rasakan di sini, ada sedikit underestimate dengan orang daerah.
0: Oh, gitu.
3: Tahu apa sih, Lulan?
0: Oh, iya.
3: Sejauh mana sih lu? Gue orang Jakarta nih, kan gitu sih.
0: Iya.
3: Itu ada.
2: Ada gitunya ya.
3: Jadi kita berada di level omongan kita tuh gak didengar.
0: Oke.
3: Okay. Kan? Rasanya kita kampungan, Kita sebuah kampungan banget, apa ya?
2: Kan gitu. Kita beradaptasi lah ya,
3: beradaptasi. Terakhirnya memang mungkin karena perantau, fighternya, levelnya gue 80, mereka 30 aja.
0: Oke.
3: Okay. Kan gitu. Mereka lapar, pulang ke rumah. Nah, gue lapar, pulang kemana?
2: Ke Medan gitu.
3: Artinya daya juangnya beda. Jadi effortnya nggak sama dengan yang kita. Kita okay, bertepan diri, asli gitu. This is my lab, our fight with this. Tapi akhirnya mereka senyamannya aja.
0: Okay.
3: Malam, ntar jemput booking juga.
0: Oke. Seru oh, banget teman Bro dua ini. Ceritanya masih panjang nih karena habis dari ini tadi katanya akhirnya ke Solois dan sampai sekarang gitu ya.
3: Iya.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya pertanyaan bisa langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Tentunya Pam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di Musik Trainer Pam Pro 2 bareng Bang Rio dan juga Bang Alan nih sore hari ini nih.
1: Halo.
0: Yes, tadi kita udah ngobrolin soal Bang Olan yang dari Medan, terus juga ke Jakarta akhirnya memutuskan untuk sendiri nih. Waduh. Sendiri gitu ya. Itu tadi kan udah diceritain ya, Bang. Kalau misalkan sempat ngeband juga di sini, terus akhirnya 3 tahun bubar gitu ya, sendiri gitu. Itu gimana nih, Bang? Apa ya? Perasaannya gitu.
2: Ya, sebenarnya itu suka duka yang mungkin udah aku kan orang terbekalnya mungkin maaf iset
1: tanpa
2: sih. Artinya itu udah
1: lah. Itu bahasa Medan ya.
2: Jadi gue secengin-cengin banget lah gitu. Okay. Kan. Mungkin itu udah konsekuensi dari pilihan hidup kan.
0: Iya.
2: Karena dari sini ke sini, aduh gue kemana lagi nih. Aduh ini kemana gue. Kemana lagi gue. Nah, pada saat band yang 3 tahun itu, sebuah itu ada tawaran ke
0: Malaysia. Okay. Itu gimana tuh? Tiba-tiba kok bisa ke Malaysia?
2: Sudah ada satu lagu.
0: Oh.
2: Setahun tuh di sana, pulang balik. Rilisnya enggak rilis.
1: Sampai sekarang. Kenapa gitu?
2: Cuman tuh sebenarnya tuh enggak apa-apa. Aman. Kemarin sempat mau di sana sama Universal.
1: Oh, okay.
2: Di sana. Tapi mungkin orang yang membawa ke situ ada sesuatu
1: enggak jadi.
2: Kalah.
1: Padahal udah master ya. Sayang.
0: Oh, 3 rilis berarti kalau gitu.
2: Oke. Okay. Jadi pada akhirnya enggak jadi, dialin ke Sony saat itu, Sony Indonesia, tapi enggak jadi, gua balik.
0: Oke.
2: Okay. Gua balik. Gua buat tuh sama teman-teman. Bantu sama Rama Demasi produsernya. Teman-teman mereka keluar satu single di Naga Suara.
0: Oke.
2: Okay. Nah, judulnya Temperamental. Itu saat itu cukup satu lagu. Gue mundur, ya kan?
1: Maksudnya arti mundur nggak mau menyanyi lagi?
2: Nggak mau, maksudnya keluar.
1: Oke. Okay. Oh,
2: karena memang gue fokusnya mungkin udah nggak ini, mungkin entah mereka yang kurang atau saya terlalu ngebet, saya nggak bisa ini ya. Ujung-ujungnya udah ngeband lagi. Ngeband lagi yang agak rock tuh.
0: Tapi ini beda orang.
2: Beda orang lagi.
0: Beda orang lagi.
2: Orang lagi.
0: Oke. Okay.

0: juga udah.
1: Oke. Okay. Nyerang-nyerang pemerintah juga udah. Oke.
0: Okay. Power apa segala macam.
1: Semuanya udah kayaknya ya.
0: Sampai gua kemana ya? Gua mau kemana ini? Ujung-ujungnya. Ternyata perjuangan gua belum kelar-kelar sampai saat ini.
1: Oke.
2: Okay. Ada enggak di perjalanan itu lu give up sebagai musisi?
0: Ada. Dan itu berulang-ulang keluar perasaan seperti itu. Lu give up deh. Ini bukan perkara sebagus apa karya kita, tapi perkara kehilangan selalu momen.
1: Iya.
0: Momen itu gua udah bisa gua ini. Momennya udah dapat nih di awal. Terus tiba-tiba enggak jalan. Baik itu dari luar ataupun dari dalam, itu udah bertanya nih apa nih. Tapi pada akhirnya aku sadar ini sih

0: gue jalan sendiri. Jadi bolak-balik keluar band itu setelah pulang dari yang dari Nagasi keluar dari Nagasi.
1: Iya.
0: Gue udah sendiri independen aja.
1: Oke. Okay.
0: Dari situ gue sadar bahwa sebenarnya permasalahannya itu di sistem aja.
2: Nah, ini penting teman-teman musik planners Indonesia bahwa cerita ini adalah memang yang terjadi di musik industri dari zaman dulu sampai sekarang. Dan itu adalah pondasinya di sistem. Karena kalau sistemnya ada dan baik, maka kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir.
1: Betul.
2: Tapi kalau nggak ada sistem, kita mau melakukan apa aja, nanti kadang-kadang terhambat di tengah jalan. Belum jadi ya, salah satunya kan banyak kejadian itu di dulunya. Kan?
0: Seperti itu yang gue hadapin. Maksudnya sistemnya ini, semuanya itu complicated rasanya. Ya, kita juga boncos kepala mikirinnya semua.
2: Iya. Ya.
0: Jadi kan ketika kita memutuskan untuk masuk sebuah katakanlah label, ya secara ini gue pasti lihat itu. Ah ini sama, tapi gak mungkin terucap. Ini sama aja ini. Gue mengulang ini pola-pola seperti
2: sama sebelumnya
0: ini.
2: Ya.
0: Sama sebelumnya. Ini sama aja ini. Tapi dengan pun seburuk-buruknya itu, mungkin mereka juga udah effort.
1: Iya.
0: Mungkin perlu banyak pembelajaran. Rombak sistem kah? Atau harus ada edukasi lebih kah kepada setiap pelaku-pelaku industri di luar sana. Sehingga kita merasa nyaman gitu. Buat saya sendiri sebagai musisi, katakanlah komposer juga, pengen perkarya gue ini diterjemah sebaik mungkin.
1: Iya. Ya.
0: Ini mau kemana gitu kan? Dari marketnya,
2: goalsnya
1: apa? Betul.
0: Ya kalau rilis aja besok gue bisa rilis lah.
2: Oh iya.
0: Gitu kan?
2: Bikin musik pun hari ini juga kelar gitu.
1: Kelar gitu ya. Tapi Mas Rio sendiri ngeliat ini gimana nih?
2: Ya inilah sebenarnya yang terjadi di musik industri. Kenapa kita ada acara musik planner? Ya hal-hal kayak gini yang kita perlu sampaikan bahwa ketika mau mulai sesuatu, menjadikan materi ini untuk bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, tapi perlu diperhatikan dari awal pre-productionnya. Setelah pre-production hari ini sangat gampang, soundcard murah, laptop ada, itu bikin di sini pun bisa. Produksi sangat gampang. Ketika lagunya udah ada, ini yang jadi problem after release. Nah, kebanyakan terus mau diapain lagunya? Mau ditaruh di talase mana? Oh udah ada talase, ada Spotify dan lain-lain. Tapi problemnya adalah bisa gak orang nih notice dengan lagu ini? Itu yang belum tentu. Hari gini Spotify aja ngeklaim 100 ribu per hari lagu yang rilis. Kebayang dong kalau lagu lu olah lagu gua rilis hari gini di antara
0: sekian di antara seribu ya. Tumpukan jeraminya banyak banget.
2: Banyak.
1: Iya.
2: Terus gimana mau notice? Kalau misalnya kita gak jual diri dalam tanda kutip ya. Jadi ini gue olang penyanyi nih. Ganteng kata dia tadi kan.
0: Cantik.
2: Iya, betul. Penting. Gue ganteng dan gue musisi. Gue harus tahu. Dan gue bawain lagu materi gue ini. Nah, problemnya adalah orang gak notice Indonesia kan. Terus dia mau curun. Dengar dong di Spotify. Dikasih linknya pun belum tentu.
1: Iya.
2: Gitu.
0: Kalau saya bilang sih. Apa namanya gue bilang tuh. Semua tergantung di jempol. Segampang itu orang scroll, segampang orang itu juga.
2: Ya, akhirnya dengan segampang itu scroll, menurut aku, bagaimana seorang Olan ini dengan materi lagunya ini ada di beranda manapun. Ya kan, di TikTok keluar FYP-nya di TikTok. Nah, itu yang effortnya yang harus kita lakukan.
1: Betul.
2: Gimana caranya Olan ini sebagai musisinya dan sebagai lagu materinya bagus ada di berandanya seluruh sosmed. Terus bisa gak kita lakukan? Bisa, dan itu harus ada tim, harus ada konten konsisten, harus rilis konsisten, ya kan? Harus semuanya dan tim itu supporting untuk si Olan ini sebagai musisi.
0: Sebenarnya memang, bisa dibilang harus ngebanci lah ya.
2: Iya, banci sosmed.
0: Rasanya seperti itu.
2: Tapi jangan jadi banci juga.
1: Jangan kalau gitu ya.
0: Betul.
2: Karena tanya gini, kan sekarang kan solois lu kan. Tapi lu solois juga gak pribadinya? Nanti jawab di seksi berikutnya.
1: Betul.
0: Pertanyaannya asik ini.
1: Iya. Dan tadi kan kita udah cerita nih kalau misalkan perjalanannya ya cukup banyak ya Bang Olan ya,
0: mulai dari 70 bab
1: nggak kelar gitu ya, dan akhirnya baru-baru ini akhirnya rilis lagu terbaru Masih Mungkinkah.
0: Yes,
1: betul. Oke. Ini gimana nih ceritanya nih, tiba-tiba rilis lagu, apa ini juga udah lama
0: ini
1: atau
0: lagu lama? Dan ini lagunya Bang Rian.
1: Oke.
0: Bang Rian itu salah satu

0: gagal.
1: Satu story. Okay.
0: Jadi itu story nih. Mm. Dia selalu gagal move on dengan cerita-cerita.
2: Aduh.
1: Tadi ya.
2: Galau ya.
1: Mudah-mudahan dia denger ya.
0: Iya. Tapi dia ini kan mungkin dia punya bahasa yang saya pinjam, giroh, mungkin semangat.
2: Oke.
0: Okay. Ini lagu punya hook sendiri. Hmm. Dan dia dipercayakan sama aku sepenuh hati lah, lu cocok lagu ini.
1: Lu
0: biar kan buat cari dengan cara gua aja, yuk kita just do it. Yeah. Gitu, ini kan ceritanya tentang bagaimana kita tuh sebenarnya kadang pura-pura mencintai.
2: Iya.
0: Kan? Yeah. Kalau bahasa kita pura-pura mencintai. Hmm. Padahal sebenarnya enggak cinta-cinta juga.
2: Aduh.
0: Suka-suka galau.
2: Iya.
0: Ada sedikit aing di sana. Mulai. Tapi kadang cerita lagu ini tuh kita sebenarnya sudah pernah mengalami masa-masa di mana saat kita sudah pasti sangat mencintai seseorang, hingga pada saat kita tidak lagi bersama dengan dia, tuh di depan ketemu sama seseorang baru. Tapi seseorang baru ini tidak bisa menggantikan sama yang lama tadi sebelum.
2: Aduh.
0: Sehingga masih mungkinkah suatu saat aku ketemu dengan dirinya yang lama tuh tadi?
2: Iya.
0: Kita bisa jalan nggak sih?
2: Oke.
0: Ya.
2: Jangan lagi. Enggak dong.
0: Salah lah.
2: Iya sih. Ini udah bagus ceritanya nih.
0: Enggak
2: satu aja.
0: Jadi dia. Bisa enggak nih dengan kondisi saat ini kita udah baik-baik saja, dengan masa depan yang saat ini kita ketemu lagi, masih mungkinkah kita menjalin hubungan asmara yang dulu itu?
2: Asik. Wah, ternyata ceritanya panjang juga teman-teman Pro 2. Buat lu yang mungkin punya pertanyaan dengan lagu masih mungkinkah ini, bisa banget langsung aja tanyain ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Strong 3FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Music Brainer teman Pro 2 dan masih Bang Olan dan sama Bang Rio nih di sini nih ya. Dan tadi kita ngobrol soal album terbarunya Bang Olan yang judulnya Masih Mungkinkah.
1: Yeah.
0: Itu tadi perjalanan cintanya Bang Rian ya kalau nggak salah ini. Yeah. Itu komposernya dan akhirnya kenapa mau membawakan lagu itu Bang?
1: Sebenarnya kan selalu sebenarnya. Aku mau itu gara-gara ini hal yang saling yang sering terjadi sebenarnya.
0: Oke. Berarti semua orang pernah ngalamin gitu ya?
1: Pernah ngalamin. Dan aku rasa lagu ini juga ya, aku pernah juga ngalamin.
0: Oh, relate.
2: Banyak orang ya.
1: Banyak orang.
0: Iya.
1: Kemudian, ya udah. Bang Rian, gua bawa lagu ini seenaknya gua.
0: Oke.
1: Gua guide. Dan cara gue bernyanyinya ya udah suaranya begini. Oke, sikat. Jadi
0: ada kesusahan gak dari awalnya genrenya rock kan?
1: Gak lah sebenernya gak susah-susah banget. Lagunya tuh agak-agak sedikit-sedikit ini kan.
2: Berapa lama produksinya?
1: Nah paling gue gak tahu musiknya.
2: Waktu lu
0: ngetiknya?
1: Ngetik paling 1 jam.
2: Bukan 1 shift loh.
1: Iya, satu jam. Kurang lah. Banyak ngobrolnya sih. Masih mungkinkah berharap?
2: Kan lu gitu. Oh, okay.
0: Ih, cowok kan.
1: Cowok banget ya.
0: Okay. Tapi di Nada Bumi sendiri udah ada apa belum, Bang?
2: Ada beberapa, karena aku kan juga ngurusin band juga kan. Tapi yang soloist yang karakternya dia ada.
0: Belum ada berarti ini.
2: Aku pop bener-bener.
0: Oke.
2: Tapi kayaknya yang ada serak-serak basahnya.
1: Serak-serak belum pun.
0: Oh, bukan bahasa lagi nih. Bukan bahasa lagi.
1: Bahasa udah terlalu mainstream.
0: Oke.
1: Serak-serak belum pun.
0: Oh, iya.
2: Kalau udah nyanyi, udah yakin deh wanita-wanita di luar sana pasti kecantol. Setidaknya memberikan nomor handphone ke lu ya.
0: Waduh.
1: Kayaknya sih kayaknya.
0: Tapi kan dari genre agak beda ya. Maksudnya ini kan lebih ke pop mungkin ya.
1: Pop rock lah jatuh.
0: Pop rock ya. Ini ada pesan gak? Atau mungkin adaptasi lagi gitu dari awalnya benar-benar rock gitu?
1: Enggak. Kayaknya ini natural aja kemarin. Mungkin musiknya yang mengikutin.
0: Oke.
1: Seperti beat-beat yang bisa dibilang rada-rada 20 ke bawah ya, 2000 ke bawah ya.
0: Oh iya. Oke. Dan masih mungkinkah ini ada cerita unik ke Bang buat produksinya atau ya cepat lempeng
1: terlalu cepat
0: gitu,
1: juga
0: terlalu cepat juga gitu ya.
1: Terlalu cepat karena kemarin gue nyanyi malam-malam ini jam 10-an yang tadinya kita janji untuk take itu jam 4, start jam 5 jam 6. Malam juga nih ngobrol ngalur ngidul.
2: Tapi biasanya kalau ngetek itu enaknya malam sih menurut
0: gue.
2: Bagi gue produser tuh suara tuh kebuka di malam hari.
0: Udah.
2: Kalau rekaman di sini udah malam ya.
0: Aduh.
1: Salawatan.
0: Benar-benar. Sampai doa itu ya kayaknya. Sambil doa benar-benar.
2: Terijabah terbuka semua.
0: Iya. Oke. Untuk MV-nya sendiri udah ada belum? Musik videonya atau masih rencana?
1: Kita kemarin dalam proses sih sebenarnya Bang Ren sendiri pingin itu ada MV-nya. Cuman gue bilang nanti dulu deh Bang.
0: Oke.
1: Kalau lu mesti juga dia dalam keadaan sibuk juga kan. Harusnya di sini cuman dia ada proses rekaman juga di untuk beberapa band.
0: Oke, berarti masih direncanakan lah.
1: Masih direncanakan.
0: Ya. Oh iya. Dan kedepannya masih lanjut solo dan genrenya masih pop atau ada rencana berubah ke rock lagi?
1: Tergantung ini kayaknya. Gimana menurut Mas Rio ini pandangannya?
2: Iya,
1: kalau suara-suara gue ini gimana sih?
2: Iya, gue rubah genrenya jadi K-pop gitu ya.
0: Oh, K-pop ya. K-pop lagi. Atau hipdut. Atau hipdut.
1: Gak, terus Mas. Kira-kira cocok gak suara gue?
2: Cocok.
1: Mana nih sebagai you as a producer?
2: Kalau gue ngelihat, kalau lu sih udah mateng, jadi gue gak perlu gimana-gimana ya, udah kasih lagu tuh bisa jalan.
0: Oh gitu.
2: Beda sama talent-talent gue yang baru, kan gue butuh, gue support dia, lu harus begini, lu harus begitu gitu.
0: Asik.
2: Kalau lu udah mateng di pun.
0: Aduh. Udah mateng di pun.
1: Iya.
2: Okay. Aman lah.
1: Tapi aman lah, gue bisa aja tergantung bagaimana ini. Tapi ya jelas gue gak bisa keroncong, gue gak bisa dangdut.
0: Iya.
1: Seperti itu. Kalau yang mesti mainstream umum-umum ini pasti bisa.
2: Menurut gue tetap lu natural sebagaimana lu udah biasa bawain karakter vokal lu.
0: Oke.
1: Karena satu lagi kadang kan dari pengalaman gue kan banyak orang sebagian pengen mengubah.
0: Iya.
1: Gue ketemu beberapa orang lah, nggak sebut nama, tapi mencoba untuk merubah karakter yang udah lama. Karena gue juga bingung apa harus seperti ini. Gue pertanyaan muncul, emang kalau gue kayak gini, gue udah jamin apa ini bisa bisa bagus lagunya? Terus gue bisa jamin orang suka? Buat saya, aku pribadi belum tahu gimana formula lagu bagus tuh.
0: Oke.
2: Karena dia bisa viral ataupun orang suka dengan lagu kita, itu gak ada tuntunan dari atas sana.
0: Aduh, bahasa.
2: Kita hanya reaksi dan kita mencoba.
0: Betul.
2: Sampai di titik mana urusannya nanti ini mau laku, mau enggak, mau gimana pun, itu nanti ada satu masalah.
0: Oke.
1: Kalau misalnya Mas, lu sebagai produser juga, gue tanya nih, gue sekalian di sini. Kalau dengan musik vokal karakter gue begini, lu Justiano aja cocok nggak sih?
2: Wah, cocok banget lah pasti. Kalau lu yang nyanyi terus ada lagunya nih, ya pasti gue main piano masih orang lain kan gitu.
0: Iya benar.
1: Maksud gue itu cocok lagu nggak ada instrumen lain kecuali piano.
0: Itu masuk apa enggak nih, Bang?
1: Oke, berarti kita next project.
0: Oke.
1: Kalau Mas Rio berkenan.
0: Asik.
2: Mas Rio berkenan, gue bikinin pianonya, lagunya sudah clear, lu nyanyiin dengan karakter lu, ntar gue bikin sesuatu lah dari sisi apanya, melodi dan composition-nya.
0: Oke. Wah, kita tungguin aja nih next project-nya bareng Bang Rio Nada Bumi
1: Bang Rio, Mas Rio ini dari Nada Bumi, jadi music planner ini, tunggulah gebrakan-gebrakan kita nanti. Pokoknya jangan sampai salah dengar, salah paham dan salah tafsir.
0: Aduh.
2: Ketemu orang jangan digebrak.
0: Tetap
2: melankolis.
0: Betul.
2: Biar gantengnya tetap ada.
0: Iya. Tapi Bang Olan ini next kedepannya pengen ada project apa lagi atau ada yang bisa dibocorin gak nih buat pendengar?
1: Gue ada lagu, mungkin dalam waktu 2 bulan lagi gue rilis aja itu.
0: Oke.
1: Gue rilis pribadi lagu itu, gak sampai 2 bulan sih, mungkin dalam bulan ini juga. Tadinya gue mau ngobrol ini juga dengan Mas Rio.
0: Gimana
1: kedepannya bisakah kita buat kolaborasi di dengan Nada Bumi.
0: Wah, bisa tuh kayaknya tuh.
1: Gue berharap dia gak menyia-nyiakan orang sekeren gue nih.
0: Pasti ya kan.
2: Gimana gak keren dari Medan.
0: Aduh.
2: Sumatera Island itu.
0: Cuman kita buat proyek kan.
2: Dan terus terang, kan gue orang Minang, lo orang Medan kan.
0: Oh iya, masalah.
2: Wah. Akhirnya apa? Kalau di Sumatera ujung-ujung, kalau ngomongin soal makanan, tuh nggak ada tiada duanya.
0: Iya,
2: makanan Melayu Medan, makanan Minang, nah, ketemu. Nah sekarang kita temuin aja di musiknya.
0: Cocok.
2: Biar hasilnya kayak rendang gitu loh.
0: Waduh. Gurih.
2: Dunia suka tuh.
1: Okay. Jadi nanti Spotify-nya gila.
0: Kita tungguin aja Temom Pro 2 project next-nya Bang Olan sama Mas Rio. Dan buat Temom Pro 2 yang mau dengerin lagunya Bang Olan nih, mungkin bisa di mana, Bang?
1: Di Spotify, di YouTube, semua ya ada sih.
0: Semua platform
1: di semua platform ada, masih mungkinkah Olan?
0: Jadi
1: itu mewakili kalian yang sebenarnya pura-pura mencintai pasangan kalian, tapi masih ada hati dengan orang yang sudah pernah berlalu dulunya.
0: Aduh.
1: Udah ngaku aja lah, ngaku. Susah amat.
0: Iya. Dan kalau misalkan mau ngikutin sosial media, boleh nih Bang. Ada sosial media yang aktif nggak nih?
1: Aktif.
0: Sekarang aktif. Kalau aktif aja.
1: Jadi gini, gue nggak tahu ya. Gue kadang mau posting apa juga ada bingung. Tipikal gue orang yang nggak ini. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan karir musik, gue suka tuh.
0: Oke.
1: Boleh dicek di @olansabar.
0: Instagram
1: sama sih kayak TikTok juga.
0: TikTok itu juga ada berarti.
1: Iya.
2: Orang Olan ini sabar sih.
0: Kelihatan sih.
1: Olan. Ya, boleh follow lah kita berteman ya.
0: Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih, terakhir buat Bang Olan kedepannya gimana?
2: Iya. Gue sama Olan ini dibilang lama banget kenal juga belum, tapi dibilang baru kita udah lumayan kenal juga lama kan.
1: Ternyata satu perguruan gitu.
2: Perguruan, dan akhirnya rilis, makanya gue ajak jadi narsum di sini. Ya mudah-mudahan bisa kolaborasi dan pastinya Holland ini berkarakter. Hmm. Ya cuman kadang-kadang belum gitu.
1: Ah iya.
2: Bagusnya belum.
0: Apa itu? Ah, iya apa tuh?
2: Bagusnya belum ada ya.
0: Oh iya iya iya.
1: Memang
0: iya, iya.
1: Ada yang harus tidak bisa dijelaskan.
2: Iya, iya. Ya. Hanya Thanos yang tahu.
0: Iya, oh, iya.
2: Jadi mudah-mudahan di berikut-berikutnya ada sesuatu dan orang tahu bahwa oh ya ini memang keren, materinya keren, orangnya keren, suaranya keren. Dan itu bisa mewakili atau relate terhadap orang-orang yang galau-galau di luar sana secara lirik, benar nggak?
1: Benar sekali.
2: Dan musiknya itu diimplementasikan dan orang-orang menyukainya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Salah satu dengan single yang terbaru ini.
0: Oke.
2: Okay. Boleh kita next kolaborasi?
1: Boleh, Mas Rio, dengan senang hati. Dengan Mas Oji juga boleh sebagai penari latarnya.
0: Aduh.
1: Ya kan?
0: Gak mungkin dong.
1: Kita kan ketemu lagi dari di Music Planner era itu.
0: Masih
1: kan
0: ngobrol di sini.
1: Ngobrol
0: ya.
1: Lagi kalau yeah. Mereka masih berkenan mendengarkan. Yeah, yeah, kalau enggak berkenan matikan aja radionya.
0: Aduh, jangan dong. Jangan. Ya. Masih siaran saya.
1: Di depannya radio.
0: Oh iya benar. Ya udah teman Pro 2 dan tadi makasih banget Bang Olan.
1: Sama-sama
0: Mas Rio udah ngobrol di sore hari ini di Music Planner. Semoga sukses terus dari lagunya Masih Mungkinkah dan teman Pro 2 masih bareng Ocit di Sore Ceria Weekend.

0: to the rhythm.
1: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.
2: Info Pro 2 telah pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama nomor 2, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bharat Mandapan, New Delhi, India. Lokasi tersebut menjadi tempat berlangsungnya konferensi tingkat tinggi KTT ke-18 BRICS 2026. Informasi kedua, Pengadilan Negeri Jakarta. Kami ulangi, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur membebaskan 5 terdakwa perkara pencurian sawit. Kelimanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum. Menteri Koordinasi Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Yusril Izra Mahendra mengapresiasi putusan tersebut. Menurut Yusril, putusan itu menunjukkan proses peradilan berjalan berdasarkan fakta dan pembuktian yang sah. Informasi ketiga, Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi spekulatif terkait hilang kontaknya rombongan jurnalis di perairan Selat Sunda. Diketahui speedboat Arupadatu 1 hilang kontak pada hari Senin 7 September 2026 setelah berlayar di perairan Banten. Kapal tersebut membawa 5 jurnalis dan 3 kru yang meliputi aktivitas Gunung Anak Krakatau. Menkom Digi juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Dan informasi selengkapnya tentang Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 19 bersama saya Tio Nugroho.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

teman-teman, istilah pre-love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Martindale, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

Ya, 92 kalian masih bersama Tuan Nugroho ya di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Okay. Nature Love ya, by One Republic. Baru aja aku puterin ya, spesial buat kamu di malam hari ini. Betul ini malam minggu ya, teman Pro 2 ya. Aduh, well, happy Saturday night deh ya buat kalian semua yang merayakan merayakan lagi, yang menikmati malam minggu ini bersama dengan orang-orang spesial ya, terkasih, keluarga misalkan, pacar misalkan, asal jangan sama pacar orang ya teman, nanti itu jadi masalah, jadi perkara gitu. Oke, dan teman Pro 2, malam hari ini spesial banget karena aku bakal temenin kamu ya di malam minggu. Biasanya malam minggu tuh kalau misalnya gak dinas ngapain ya, nongkrong lah ya pastinya ya. Oke, tapi teman Pro 2, aku mau spill dulu nih satu informasi ya buat kalian semua. Kalau misalkan kalian ngikutin ya Andre Garfield yang dulu ini pernah jadi pemeran ya di The Social Network, kali ini kan dia juga katanya mau jadi CEO juga nih ya di OpenAI sebagai Sam Altman. Jadi Andre Garfield ini mengaku ya langsung berhenti menggunakan ChatGPT setelah memerankan CEO OpenAI Sam Altman dalam film terbarunya Artificial. Nah, hal ini ia ungkapkan saat hadir di Jimmy Kimmel Live pada hari Rabu 9 September lalu ya. Garfield ini membandingkan pengalamannya dengan saat membintangi The Social Network teman Pro 2, kala itu ia juga memutuskan untuk langsung meninggalkan Facebook usai terlibat dalam film yang mengangkat kisah lahirnya platform tersebut. Menurut Garfield, teman, semakin banyak hal yang ia pelajari ya demi mendalami perannya sebagai Altman, semakin ia menyadari bahwa perkembangan AI tengah membawa dunia menuju wilayah yang masih belum sepenuhnya dipahami. Disutradarai sama Luca Guadagnino ya teman Pro 2, Artificial ini itu bakal mengangkat kisah pemecatan dan juga kembalinya Sam Altman sebagai CEO OpenAI pada tahun 2023. Nah, film yang turut juga menampilkan Ike Barinholtz teman sebagai Elon Musk ini juga akan tayang perdana di New York Film Festival tanggal 5 Oktober nanti. Oh my God. Dan sebelum dirilis terbatas di bioskop Amerika Serikat pada tanggal 25 Desember nanti. Pas Natal ya, 2026. Dan teman, the more you know, the less you want to ask ChatGPT. Ya, itu mungkin ungkapan yang cocok buat menggambarkan ya Andre Garfield setelah dia memerankan CEO dari OpenAI ini, ya gak sih? Aku juga penasaran sih sebenarnya apa sih ya dibalik dari ChatGPT itu. Nanti kita bakalan nonton bareng-bareng kali ya filmnya ya teman berdua ya. Oke, nanti kita bakal balik juga teman. Tetap stay tune aja di sini di Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kamu? Ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

0: Selamat Pro 2, kalian masih dengerin aku Tion Groho ya di Pro 2 RRI Ambon tentu saja. Dan teman Pro 2, kali ini ada sebuah fenomena ya yang menurutku sampai bikin kita jadi lebih ini gimana ya sama Facebook ya dan juga Instagram. Jadi ada namanya band rock namanya Muse ya, ini sampai ganti username Instagram gara-gara Mark Zuckerberg rilis AI pakai nama yang sama Muse juga. Okay. Nah, baru-baru ini teman Pro 2 jagat media sosial ini diramaikan sama band rock asal Inggris Muse ya, yang harus mengganti username ikonik mereka dari Muse menjadi Muse Band setelah Meta meluncurkan alat kecerdasan buatan terbaru yang juga bernama Muse. Teman Pro 2, berdasarkan pantauan dari berdasarkan pantauan ya sama Pro 2, band Muse ini menggunakan beberapa username baru di media sosial. Di Instagram mereka hadir dengan nama Muse Band. Meanwhile di X, mereka berubah menjadi Muse The Band ya. Yang bikin menarik lagi teman, perubahan ini juga terjadi pada band yang sudah menggunakan nama Muse selama puluhan tahun dan punya salah satu username paling straightforward ya di internet. Sampai sekarang pihak bandnya masih belum memberikan penjelasan soal alasan dibalik perubahan tersebut ya. Dan in case you all missed it, Muse milik Meta ini merupakan agen AI yang dirancang untuk membantu berbagai kebutuhan penggunanya, mulai dari mengatur jadwal, berbelanja, melakukan pembayaran, sampai mengelola email. Wow, luar biasa ya. Well, mungkin ada kesempatan di balik layarnya teman Pro 2 ya. Kesepakatan ya di balik layarnya ya, kita enggak tahu. Cuman ya semoga it's going to be fine, right? Tapi followersnya juga naik sih, followersnya Muse Band maksudnya. Okay. Iya namanya sama ya, Muse, sama-sama Muse. Okay deh teman Pro 2, pokoknya tetap stay tune aja di sini ya. Jangan sampai nama kamu diganti juga sama ya. Kalau tiba-tiba mereka bikin teknologi baru ya yang namanya sama.
1: Kedua, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

Namun, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur jika korupsi dari diri sendiri.

Setiap hari, di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lagi-lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas, seni pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk, jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

Yo guys, still with me, Dian Nugroho, 98.4 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Kalau tadi kita udah ngebahas soal band Muse ya, yang udah ganti nama usernya jadi Muse Band, dari Muse aja, karena Meta baru aja bikin AI yang namanya juga sama kayak mereka, teman berdua. Kali ini kita mungkin bakalan geser ke seorang seniman muda asal Amerika Serikat ya, yang mencuri perhatian. Jadi ada seniman, usianya 19 tahun, asal Wisconsin, Amerika Serikat. Iya, ini ramai diperbincangkan di internet, teman berdua, karena usir bagian progres berkaryanya ya, dari usia 2 hingga 19 tahun lewat akun pribadinya. Wow, it's amazing. Namanya @ Anthony Miller _ R, teman berdua. Yes, itu didokumentasikan semuanya. Jadi kalau misalnya kalian tinggi ngecek tanggal berdua, Shua can see di karya pertamanya saat dia masih berusia 2 tahun, dia itu cuma gambar figur sederhana pakai krayon merah. And fast forward to 17 years old, teman, kemudian ia sudah berhasil ya membuat potret dengan detail yang begitu realistis sampai sekilas kelihatan mirip foto. Nah, konten art progressnya itu sendiri memang udah sering viral di media sosial sejak beberapa tahun terakhir, teman berdua. Tapi melihat gap antara gambar pertamanya dan karya terbarunya, yang satu ini memang bikin perjalanan karyanya itu terasa berbeda sekali. Nah, sekarang teman berdua ini fokus membuat karya berupa potret musisi, tokoh agama, hingga figur olahraga yang juga dijual lewat situs resminya. Selain gambar dan juga lukisan, ia menggeluti fotografi serta mengcustom sepatu, cleats ya, dan juga berbagai objek lainnya. Oke.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kata.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Gentleman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita gak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nomor 2 ada seekor hiu betina bertipe Papuan Epaulette Shark, teman, yang ada di akuarium publik di Tennessee, Amerika Serikat. Ini ternyata punya cara reproduksi yang cukup out of pocket, nomor 2. Aduh, aku juga kepo nih, gimana nih ya. Jadi selama bertahun-tahun, nomor 2 hidup tanpa pejantan, hiu ini tetap menghasilkan telur yang ternyata fertil, teman. Jadi salah satunya bahkan baru-baru ini berhasil menetas menjadi seekor anak hiu yang sehat. Yang bikin ceritanya makin wild, teman, Pro 2, lead aquarist yang menangani kasus ini juga mengklaim anak hiu yang kemungkinan merupakan klon dari induknya sendiri. Jadi alih mendapatkan materi genetik dari pejantan, anak hiu ini diduga berkembang biak hanya dari sang induk, ya, sang betinya, betina ya. Dan fenomena tersebut dikenal dengan patenogenesis, teman, Pro 2, yaitu proses reproduksi ketika telur bisa berkembang menjadi suatu individu ya, tanpa perlu dibuahi sama sperma jantan. Nah, jadi technically ya, si hiu betina ini itu enggak hamil sendiri ya, seperti mamalia, melainkan telurnya ini berkembang tanpa proses fertilisasi normal. Yang perlu digarisbawahi bahwa klon ini dalam kasus ini memang masih merupakan dugaan dari aquarist, bukan berarti Tennessee Aquarium sudah mengumumkan hasil tes DNA yang membuktikan anak tersebut 100% dari identik ya dengan induknya gitu. Nah, kalau memang terjadi hal tersebut ya, yaitu lewat patenogenesis, anak tersebut akan membawa materi genetik yang berasal dari induknya tanpa kontribusi pejantan, seperti itu. Unik ya, keren, luar biasa sekali ya. Jadi lahir tanpa ayah. Oke. Nanti kita bakal balik lagi, teman-teman, Pro 2. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Tahukah kamu? Ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian rumah Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita

memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

0: Kamu tahu tidak, salah satu fokus dalam Asta Cita Presiden adalah membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.
1: Nah, ini menarik. Ternyata prestasi itu bukan soal rajin belajar, tapi juga dipengaruhi apa yang kita makan.
0: Betul, penelitian yang dipimpin oleh John Tedovi menunjukkan bahwa kecukupan gizi pada masa pertumbuhan sangat penting untuk perkembangan otak dan kemampuan belajar.
1: Jadi, sarapan atau makanan bergizi itu bukan sekedar mengenyangkan, tapi juga bahan bakar buat otak supaya lebih fokus dan mudah menyerap pelajaran.
0: Makanya, kalau generasi muda sehat, cerdas, dan kuat, Indonesia juga makin siap
2: menyambut. Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Alright teman, ada band punk asal Bali ya, Superman Is Dead atau SID ini baru-baru ini mencuri perhatian teman berdua usai membagikan ceritanya ya saat hendak manggung ke Pulau Lembongan ya. Saat mereka di Sukabumi yang harus menempuh jalur darat usai dari Bandara Soekarno-Hatta harus menutup penerbangan akibat erupsi Gunung Krakatau. Oke, jadi lewat cerita yang diunggah teman pro 2 sang gitaris atau vokalis ada Bobby Biko ya, rombongan dari SID ini putar otak ya buat tetap menggelar konsernya di Lembongan. Mereka akhirnya cari tiket kereta dari Gambir ke Yogyakarta, lanjut perjalanan ke Solo buat naik pesawat menuju Bali. Nah, bukan cuma orangnya yang harus pindah-pindah kendaraan teman, barang bawaan mereka pun juga harus berkali-kali dibongkar dan mau dipindahkan dari mobil ke kereta gitu, lalu kembali dipindahkan untuk melanjutkan perjalanan udara. Nah, sampainya di Bali pun juga belum selesai karena masih harus naik boot menuju Lembongan. Wah, luar biasa ya. Jadi total perjalanan yang mereka tempuh itu memakan waktu hingga sekitar 24 jam ya, dengan jalur darat, udara, sampai laut. Waduh, lengkap banget ya ini ya. Jadi akibat erupsi Gunung Anak Krakatau kemarin ya, dampaknya jadi seperti ini. Luar biasa, ini menurutku respect banget sih sama prinsipnya SID yang tetap mikir buat show meskipun awan itu halangannya. Jadi tetap gas, gas, gas gitu. Oke. Okay? No excuse apapun yang terjadi, gunung meletus tetap gas aja ya teman berdua ya. Alright, nanti dia bakal balik lagi teman. Kita masih seru-seruan bareng dan buat kamu kalau mau request lagu silahkan aja ya langsung. Aku tungguin di 0813-5645-884 ya, atau di Instagram kita di @RRI Pro 2 Ambon ya. Aku

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru,

Jenis tanggap bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tanggap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Kali masih bersama Dian Nugroho, teman Pro 2 di 98,4 Pro 2 Radio Ambon, teman terbaik kamu. Teman, sekarang udah hampir jam setengah 10, udah hampir jam setengah 10, maksudnya udah hampir jam 10 ya, teman Pro 2 ya. Dan aku juga masih di sini buat nemenin kamu. Baru aja tadi aku puterin Kita Lewati Berdua dari Overnight, teman Pro 2. Lagu ini, enggak tahu akhir-akhir ini kayak terngiang-ngiang banget di otakku, kenapa ya? Mungkin karena lagu baru dan sering juga seliweran di FYP kali ya, teman Pro 2 ya. Kalau aku ngerasain sih lagu ini kayak gimana ya? Seneng aja sih denger lagu ini. Kita Lewati Berdua gitu, kayak tenang gitu. Melodinya juga bagus ya. Kalian setuju enggak sama aku? Atau mungkin kalian punya pendapat lain terkait dengan lagu ini? Ya sih. Dan teman Pro 2 ya, aku mau spill satu informasi lagi. Kalau tadi kita udah ngomongin Andre Garfield yang bakal jadi CEO di OpenAI ya, lewat film artificialnya. Nah, kali ini setelah heboh bikin heboh masyarakat lewat pernyataan bahwa AI ini bisa membunuh kita semua sebelum akhir dekade. Jadi mantan researcher dari Anthropic dan juga OpenAI, Jacob Coxon, ini akhirnya menjelaskan kekhawatirannya secara langsung kepada kita ya, lewat eksklusif interview bareng sama CNN. Ya, menurut Coxon, teman Pro 2 ya, masalahnya itu bukan AI yang ada sekarang. Ia bahkan menegaskan bahwa the current AI itu belum punya kemampuan untuk menyebabkan kepunahan manusia. Yang bikin dirinya khawatir adalah seberapa cepat kemampuan AI ini berkembang dari yang sebelumnya cuman bantuin manusia untuk coding atau matematika, kini mulai mendekati kemampuan untuk menggantikan manusia di sejumlah pekerjaan. Nah, Hongsan juga menyoroti teman Pro 2 kemungkinan recursive self-improvement ketika AI ini mulai digunakan untuk melakukan riset dan juga pengembangan AI itu sendiri. Kalau siklus ini terjadi, menurutnya bisa muncul intelligence explosion yang membuat AI ini berkembang semakin pintar tanpa keterlibatan manusia, hingga akhirnya jauh melampaui kemampuan kita. Nah, ia juga membantah anggapan bahwa perusahaan AI ini sebenarnya gak mau diregulasi. Menurut konsen teman, banyak orang yang dari dalam industri itu justru genuinely ingin ada aturan bersama. Nah, masalahnya mereka takut berhenti sementara kompetitor, baik itu perusahaan lain maupun negara lain, itu terus melaju, sehingga semua pihak ini akhirnya merasa harus ikut race tersebut gitu. Dan for information juga, teman Pro 2 ya, Carlson sendiri ini memilih meninggalkan Anthropic karena merasa gak lagi menjadi bagian dari perkembangan tersebut. Dan setelah melihat seberapa cepat AI berkembang dalam beberapa tahun terakhir, pernyataannya kini juga sangat-sangat membuat kontroversi gitu. Dan kali ini, teman Pro 2, pertanyaannya adalah, apakah kita siap buat menghadapi perkembangan AI yang semakin maju dan bisa melakukan improvement-nya sendiri?

introdua, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

0: kupi kikinian niya tuh makin ramai sih, Ji.
1: Iya, betul. Tau kusing, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, sah. Sekarang, banyak orang tetap. Bahkan kita bisa bagi lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu astacita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, eh. Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Saya mau kasih katung uang hari begini. Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita sekarang ada tiga sih, lihat ya. Satu, dua, tiga.
0: Apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada iko pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, kalau itu, kalau Osim mau buka usaha tuh, jangan takut permulaan. Katung pun ide sederhana ini tuh. Bisa jadi usaha besar jika katung tekuni akal dan sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wira usahaan yang tangguh.
2: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, ciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

Oke, teman berdua, kalian masih bersama Tio Nugroho di malam hari yang spesial ini. Dan kali ini teman berdua, kalau beberapa hari yang lalu kita udah dengar pengumuman ya, kalau misalkan iPhone 18 series dan juga iPhone Duo ini baru aja rilis ya teman berdua, tanggal 9 deh kalau gak salah ya, atau pokoknya beberapa hari yang lalu lah ya. Tapi ternyata teman berdua, Apple ini belum berhenti bikin ramai internet setelah memperkenalkan iPhone foldable pertamanya ya. Apple juga membawa sejumlah update terbaru, mulai dari lini produk terbaru ya, iOS, hingga fitur berbasis Apple Intelligence sama produk. Dan lini produk barunya ya, iPhone 18 Pro Series ini mendapatkan sejumlah peningkatan kamera, termasuk Apple Reference Image yang dirancang untuk membantu membedakan hasil jepretan asli dari foto yang sudah dimanipulasi AI. Wow, keren ya. Jadi sekarang kita udah gak akan tertipu lagi nih sama AI ya, Dengan fitur terbaru dari Apple Reference Image ini ya teman berdua. Terus habis itu, sementara ya ada AirPods 5 yang ikut mendapatkan integrasi Apple Intelligence lewat fitur Live Translation yang memungkinkan percakapan dalam bahasa berbeda diterjemahkan secara real time, jadi langsung ke telinga gitu. Oke, jadi misalkan kamu ke Spanyol nih ya, kamu gak tahu bahasa Spanyol. Nah, kalau kamu pakai AirPods 5, kamu akan langsung mendengarkan dengan bahasa yang bisa kamu pahami gitu. Ini keren ya, berarti ya. Terus juga beralih ke software, sama produknya ada iOS 27 ya, yang membawa pembaharuan besar di aplikasi Health, fitur Health Edge ya, lewat fitur Health Edge-nya, dengan memanfaatkan data dari Apple Watch seperti pola tidur, HRV, kemudian hingga rutinitas olahraga. Fitur ini akan memberikan gambaran mengenai umur kesehatan tubuh pengguna. Waduh, berarti kita gak perlu lagi ke ahli gizi kayaknya ya, kalau misalnya kamu udah punya Apple Watch terus udah update ke iOS 27. Wow, mantap. Terus juga nomor 2, Apple Intelligence juga makin dekat dengan aktivitas sehari-hari lewat kemampuan baru Siri untuk memahami konteks visual di layar. Misalnya ya, pengguna biasa bisa menunjukkan outfit yang sedang dilihat di media sosial dan langsung bertanya merek celana, sepatu, dan atau item fashion lainnya yang dikenakan. Oke, di aplikasi Photos teman berdua, juga memungkinkan pengguna menghapus objek yang mengganggu langsung dari video. Dari video loh ya, dari video, bukan foto lagi ini ya. Oke, terus juga berbagai update kini akan mulai tersedia secara bertahap di bulan ini teman berdua, bersama dengan hadirnya perangkat-perangkat baru dari Apple. Waduh, buat kamu orang-orang have ya, langsung aja yang belum punya iPhone seri terbaru ya, langsung merapat ke iPhone 18 series Pro yang sudah launching, cuman kayaknya belum sampai di Indonesia ya teman berdua. Terus buat yang hardware-nya kompatibel, buat di-update ke iOS 27, langsung juga aja nanti ya kalau udah ada pengumuman update-nya. Kalau iPhone-ku kayaknya masih kentang ya, jadi belum dapat update nih kayaknya ya. Aku belum tahu juga ini update-nya ini mulai dari iPhone berapa ya. Tapi kayaknya iPhone gue gak dapet update deh teman berdua. Oke deh teman, nanti kita bakal balik lagi dengan informasi lainnya yang masih 2 jam lagi kita bersama di malam hari yang spesial ini. Tetap stay tune aja di Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu.

0: Teman Perdua, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

0: Teman Pro 2, kalian masih ditemenin sama Tion Groho di malam minggu yang spesial ini, teman. Tadi udah aku putarkan ya, kecintaan buat kamu yang kecintaan sama seorang. Lagu ini kayaknya relate banget buat kamu, Teman Pro 2 ya, dari Rizwan Fadilah. Dan Teman Pro 2 ya, ngomong-ngomong soal cinta, pasti pernah dong ya kalian stalking seseorang gitu karena cinta atau karena ngekerasin orang deh ya. Nah, biasanya kalian stalking tuh di mana? Di Instagram ya enggak sih? Nah, tapi ngomong-ngomong soal Instagram, Teman Pro 2, kali ini Instagram lagi-lagi bikin lebih banyak kontrol ke pengguna buat setup profilnya ya. Per hari kemarin ya, Teman Pro 2, postingan yang ngetag akun kalian ini bisa langsung ditambahin ke main profile grid tanpa harus repost. Oh, bisa gitu ya, ternyata ya. Oke, jadi misalkan habis ada event konser ataupun liburan bareng sama temen, terus ada satu foto rame-rame yang ternyata udah dipost duluan sama salah satu dari mereka, dan kalian ikut di tag. Nah, daripada upload foto yang sama lagi ke feed sendiri ya, Teman Pro 2, kalian tinggal tambahin postingan tersebut ke grid sendiri. Itu bisa banget. Nah, cara ini juga cukup simpel, Teman Pro 2, berdasarkan tutorial yang diunggah sama Instagram yang nunjukin kalau postingan yang ngetag akun kalian kini bisa langsung ditambahkan langsung dari notifikasi DM ya, dari postingannya atau lewat tag di profile. Nah, kalau berubah pikiran, Teman Pro 2, postingannya juga bisa dihapus lagi dari grid kapan saja kalian mau gitu. Dan buat para kreator juga, Teman Pro 2, fitur ini mungkin bisa jadi cara baru buat menampilkan hasil kolaborasi atau campaign yang ngetag tanpa harus repost konten yang sama ya. Update ini juga bagian dari upaya Instagram untuk ngasih pengguna lebih banyak kontrol atas tampilan profilnya, setelah sebelumnya mereka juga memperkenalkan fitur untuk mengatur ulang urutan postingan di grid. Oke, bisa kayak gitu, bisa banget kok, Teman Pro 2. And makin banyak ya sekarang yang fiturnya ya, dan kayaknya memang ini strateginya Instagram buat terus-terusan dipakai ya, enggak sih? Gak ketinggalan juga sama platform lain ya. And finally, Teman Pro 2, no more reposting the same group pictures just because you got tag. Jadi langsung aja gitu. Kalian atur sendiri, atur sudah, atur ya. Nah, kita bakal balik lagi, Teman Pro 2, masih ada beberapa waktu untuk kita sama-sama ya jamming bareng spesial di malam hari ini. Buat kamu yang mau request lagu, masih aku tungguin juga ya di 0813-5624-5884. Atau kalian mau cerita terkait hari ini ya, apa yang terjadi hari ini ke teman-teman semuanya, sharing-sharing gitu, boleh banget ya. Masih aku tungguin. Kalau untuk cerita-cerita mungkin sampai di jam 10 aja ya, teman. Oke, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

zaman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Mayfindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

0: Jo, si tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kasing.
1: Akan istilah juga bagus loh ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ini.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kir 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akang pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar. Minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih, Ose masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari. Kamarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending Bali yang pasti-pasti, sah. Daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tau, sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari per bikin kostum per film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong Bali katong mau film? Katong film sentain di luar negeri.
1: Iyulai sih, yusi bicara batulai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, waktu-waktu masih bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga pada beta.
1: Oh, Ose ini selalu labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

0: Mungko pikikinian niya sa makin ramai sa Jay.
1: Iyo, betul. Eto ko, Seng. Ini to awalnya cuma jualan dari rumah, sa. Sekarang, banyak pelanggan tetap. Bahkan kita bisa bagi lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu asta kita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, eh. Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Sakum kasih katung uang hari begini. Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja per orang lain. Kita sekarang ada 3 sih, Lete. 1, 2, 3.
0: Ih, apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada iko pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, kalau itu, kalau Osim mau buka usaha tuh, jangan takut permulaan. Katung pun ide sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katung tekuni akal dan sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
1: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari

0: krisis. Listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget. Padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus. Keran netes.
0: Nah itu dia. Padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai. Cabut charger. Terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Ruang Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka salah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini di edisi siar hari Sabtu tanggal 12 September 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Ruang Pro 2 kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi esok pagi di edisi siar 13 September 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, Ruang Pro 2, kami yang bertugas, saya Tio Nugroho, teman-teman operator pemancar studio, Guru Nona maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

Teman Perdua, selamat pagi di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada. Nah, Radio Republik Indonesia Program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini 13 September 2006 oleh frekuensi 98.4 MHz. Teman Perdua, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami.

0: kung kupikikin mo yan ito, makinrami sa chi.
1: Iyo, atun. Eh, takusin, ini to awalnya cuma jualan dari rumah sa. Sekarang banyak orang tetap. Bahkan kita bisa bagi lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu aspek kita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, eh. Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Sakum kasih katung uang hari begini. Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita sekarang ada tiga sih, lihat yang satu, dua, tiga.
0: Nih, apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau sih mau buka usaha tuh, jangan takut pada mulai. Katung pun ide sederhana ini tuh. Bisa jadi usaha besar jika katung tekuni akal dan sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih, sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
1: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih

0: Padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
1: Nah, itu dia. Padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
0: Contohnya?
1: Ya, kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
0: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
1: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
0: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
1: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
0: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
1: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Kemendro 2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjat

diberikan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi mereka adalah melihat anak-anaknya tumbuh menjadi manusia yang berguna.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Dasmo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Hai teman-teman kedua, kalian tahu gak sih kenyang itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kita tuh bisa terjadi friendly. Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman,

teman, tahukah kamu Indonesia memiliki salah satu bunga terlangka di dunia? Yup, apalagi kalau bukan bunga Rafflesia. Rafflesia arnoldi dikenal juga dengan nama bunga bangkai. Bunga ini tidak hanya bunga paling langka di dunia, namun juga merupakan bunga terbesar di dunia dengan berat mencapai 11 kg. Bunga ini hanya ditemukan tumbuh di Indonesia dan Malaysia saja. Bunga ini disebut bunga bangkai karena baunya yang menyengat. Rafflesia arnoldi sendiri tidak memiliki batang atau daun yang terlihat. Bunga besarnya langsung menempel ke akar tanah.

Artistic Works, penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki dengan panjang tangan. Dengan pengamatan yang telah dilakukan Da Vinci menggambarkan bahwa fakta itu benar-benar ada pada orang yang memiliki

0: Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Teman, saat membutuhkan dana cepat, pinjaman online bisa jadi solusinya. Akan tetapi, kamu harus bijak memilih pinjaman online terbaik agar tidak terjebak dalam modus penipuan. Perlu diingat, untuk mendapatkan pinjaman terbaik yang sesuai kebutuhanmu, pastikan perusahaan fintech pilihanmu menawarkan bunga pinjaman yang rendah. Pastikan juga mereka sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan, supaya kamu terhindar dari penipuan oleh perusahaan ilegal. Waspadalah, waspadalah.

0: Baik teman, perlu kita update informasi paling baru pagi hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama dari Kota Ambon. Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hertanto bersama Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto turun langsung ke Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram bagian barat untuk memastikan situasi pasca insiden antara warga desa Lisa Bata dan desa Patahue tetap terkendali. Kapolda Maluku dan Pangdam 15 Patimura bersama rombongan pejabat utama Polda Maluku dan Kodam 15 Patimura tiba di desa Patahue pada hari Sabtu dini hari. Kehadiran dua pimpinan institusi TNI Polri tersebut merupakan langkah cepat untuk meredam ketegangan sekaligus mencegah konflik berkembang dan meluas di tengah masyarakat.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Informasi lainnya, memasuki hari kelima operasi SAR, tim SAR gabungan perluas pencarian 8 orang hilang di Selat Sunda. Ada pencarian laut mencapai 2.537 mil laut persegi, sementara pencarian dari perkuat helikopter HR-3604 dan 2 drone thermal. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian menyeluruh untuk menemukan 8 orang yang hilang kontak setelah speedboat dilaporkan hilang. Operasi hari kelima diperluas berdasarkan evaluasi lapangan, kondisi cuaca, serta koordinasi seluruh unsur pencarian di Selat Sunda.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, tim panjat tebing Indonesia berhasil merebut medali emas nomor speed relay campuran pada World Climbing Series. Kemenangan tersebut diraih oleh kontingen Indonesia saat bertanding di Kota Gunyan, Tiongkok pada babak final. Prestasi tersebut dipastikan secara resmi oleh pertandingan penentu yang berlangsung pada hari Sabtu 12 September 2006. Raihan medali emas ini melengkapi gelar juara sebelumnya dari nomor speed perorangan putra kompetisi tersebut. Informasi hanya di kamar kesilam resmi kami, rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Ita, sedih deh lihat bencana banjir di desaku.
1: Aku juga ikut sedih ya. Salah penduduk desa juga sih.
0: Kok gitu?
1: Iya dong, siapa coba yang membuang sampah sembarangan? Membuang pohon, membangun rumah di serapan air. Penduduk desa kan?
0: Berarti berpengaruh juga ya?
1: Iya lah Aldi. Jadi supaya desa tetap asri dan terhindar dari banjir, maka harus jauhkan sikap yang gak baik itu.
0: Oke Ita. Teman Tru 2, untuk mencegah banjir dan berbagai dampak negatif, sebaiknya kamu mulai melakukan pencegahan sedini mungkin. Bukan hanya dapat meminimalisir banjir yang terjadi, namun juga bisa

Teman Pro 2, body shaming adalah tindakan yang membuat seseorang menjadi sasaran kritik atau ejekan karena ketidaksempurnaan bentuk tubuh yang seseorang miliki. Bagi beberapa orang, berbicara soal penampilan fisik adalah sesuatu yang sensitif.

Teman Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Surga FM teman terbaik kamu ada MPD dengan sempurnanya aku teman produan. Nah, buat kamu pengguna Instagram, teman produan aplikasi ini memberikan fitur baru kepada pengguna yang memungkinkan pengguna memasang foto yang ditandai oleh pengguna lain ke grid profil utamanya. Fitur ini kan sangat cocok untuk pengguna yang malas mengunggah dan menata feed karena memberikan opsi kepada pengguna untuk menampilkan foto yang sudah diunggah oleh orang lain di profil mereka. Ini mengutip dari engagement lagi, dikutip dari engage teman produa ya, tab di tanda tag masih akan terlihat di profil pengguna dan di situ pengguna bisa melihat secara lebih jelas semua konten baik foto maupun video yang telah menandainya. Dengan kemampuan yang baru ini, konten-konten di tanda itu bisa tampil di profil utama pengguna jika mereka memang menginginkannya. Instagram fitur ini cocok menampilkan foto grup favorit, kolaborasi kreator, dan juga kenangan.

Kemampuan dua, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Teman Perdua, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

Prodo FM teman terbaik kamu, lagu yang enak dari Raim Laude teman Prodo dengan Ikrah. Jadi harta yang paling berharga itu bukan materi, kata lagunya ya, bukan kata saya teman Prodo. Kamu setuju? Oke, okay, ya. Kalau aku sih setuju juga. Katanya waktu yang harta yang paling berharga adalah waktu yang tidak bisa diulang teman Perdua. Ya, saya aku mesti menemani kamu teman Perdua. Apa kegiatan kamu di weekend ini? Boleh kamu share di sosial media kita di Instagram atau kamu boleh WhatsApp di 0813-5624-5884. Aku tunggu teman Perdua sampai nanti di jam 9 pagi. Tapi kita di 98.4 teman terbaik kamu.

Efek jangka panjang El Nino berpotensi mendatangkan malapetaka pada pola cuaca, ekosistem, dan ekonomi di seluruh dunia. Dampaknya dirasakan baik di negara maju maupun berkembang. Adapun dampak dari El Nino yakni anomali cuaca. Anomali cuaca termasuk kekeringan, banjir, dan badai hebat. Pengaruh terhadap pertanian dan hasil panen

Ada beberapa penyebab pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Antara lain, hanya ingin bekerja sebagai pegawai. Lapangan kerja yang tersedia memerlukan skill atau keahlian khusus. Tidak ada minat untuk bekerja dan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Nah, sebagai generasi muda, kita harus bisa menciptakan penghasilan sendiri dengan ide yang luar biasa dan dibarengi dengan peluang yang akan menghasilkan suatu karir besar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pung Pasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni.

102 FM teman Kuih. Kamu ada lagu yang enak dari Willy dengan Kai Hulu teman Pro 2 ya. Selamat pagi buat teman-teman baru bergabung, selamat berhari Minggu buat teman-teman yang mau ke gereja juga, selamat pagi teman Pro 2. Buat Dewi, mungkin buat teman-teman yang masa-masa SMA dan SMP-nya dihibur oleh kangen band, ini harus bersedih. Bersedih kenapa teman Pro 2? Karena ini kabar mengejutkan, per Sabtu kemarin kangen band diumumkan bubar dari dunia musik Indonesia. Wah. Nah, pengumuman itu disampaikan gitaris Dodi Hardianto melalui akun Instagramnya Haris yang dikutip teman perdua di @dodiofficial pada hari Sabtu kemarin. Dodi mengunggah foto lengkap para anggota kangen band. Foto tersebut diedit dengan tulisan bubar ya. Di bagian bawah hingga pukul 18.30 unggahan tersebut sudah mendapatkan 11.000 lebih lah teman perdua. Dodi dalam akun Instagram resminya ini menulis bahwa bismillah, saya dengan sadar menyatakan kangen band bubar dikarenakan ada kezuliman di dalamnya. Saya selaku owner dan founder kangen band sudah menyimpan rasa sakit ini sekian lama. Oke. Aku sakit hati, mungkin begitu isi hatinya ya. Nah, Dodi sendiri tidak spesifik menyebutkan kezaliman apa yang terjadi, namun enggak ini tampaknya memberi petir keduanya sedang ada masalah internal yang terjadi antara para anggota band atau manajemen. Nah, terpisah vokalis kangen band Andika Maestro mengaku belum mengetahui pasti alasan dibalik pesan bubarnya kangen band. Ia mengaku baru mendengar kabar itu dari media sosial. Apakah ini gimmick? Kurang tahu ya, kedepannya nanti informasi seperti apa, perkembangan seperti apa kita.

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Web resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

di FM teman terbaik kamu ada Rizky Fibian juga Adrian Halif yang akan hadir setelah ini. Tapi sebelumnya ada pesan saudara dari Roni Parulian. By the way teman perdua, kemarin aku kan barusan interview sama sutradara juga pemeran dalam film Jangan Lupa Bahagia yang lagi tayang di bioskop teman perdua. Dan itu pengalaman yang tak terlupakan karena bukan karena aku bertemu dengan sutradara dan beberapa pemain film teman perdua ya, karena itu adalah interview terkocak yang pernah aku lakukan sepanjang aku jadi penyiar radio. Sepanjang jam itu kita ketawa mulu ya, karena para pemeran semuanya kocak teman berdua. Ya Allah, sampai ketawa-ketawa sampai saudara itu geleng-geleng kemarin. Aku cuma ngebayangin ya pas mereka take di lokasi syuting itu, pada ketawa gak ya? Kayaknya teman bro, karena kocak semua. Kemarin aku ngobrol-ngobrol bareng sang sutradaranya teman berdua, ada Kak Andi Burhamza. Sebenarnya itu kemarin tuh aku gak sengaja baca informasi soal film ini di minggu lalu ya, di Antara teman berdua. Terus aku lihat nama dari ininya teman berdua, dari sutradaranya, langsung aku cari dong di Instagram. Terus aku hubungi teman berdua, ternyata di approve ya. Tapi kita gak langsung ini ya, gak langsung dapat nomor saudaranya ya, dari IG-nya sang saudara itu dia kasih ke kayak manajernya ya teman produa, manajernya Kak Gria. Setelah kita ngobrol-ngobrol, ternyata kita tentukan waktu yang cocok ya. Jadi cocok kemarin hari Sabtu teman produa ya, kita ngobrol-ngobrol dan itu pengalaman luar biasa teman produa, keren. Tapi aku belum nonton filmnya, kita juga mau nonton film besok kali ya, film Suwanggi. Kemarin juga aku sempat interview juga dengan beberapa case dan saudara dari film Suwanggi, termasuk Abona Pascal ya, penyanyi. Kemudian kemarin ada Bang Dom Dharma, kemarin interview juga bareng beliau. Terus sama beberapa case, termasuk Bang Yewen ya, dan Kak Tina kemarin aku sempat temu ngobrol juga. Kita dikasih tiket gratis 10 ye. Udah aku bagi-bagi buat teman-teman kantor sih teman berdua, dan kita bakalan nonton nanti besok. Kayak besok malam, karena dapat tiket invitation teman perdua. Oke, nanti aku bakal balik lagi teman perdua. Silakan buat yang mau ke bioskop nonton film Yang Lupa Bahagia atau film Suwanggi, silakan, terserah kamu. Kita support film-film Indonesia, karena ternyata kita membeli tiket bioskop itu kita sudah menghidupi para sinias-sinias Indonesia ya, termasuk sutradara, pemain, pembuat kostum, orang lighting juga, orang catering juga. Jadi perbanyaklah kita nonton film Indonesia ya kan. Aku dengarkan Berdua FM teman terbaik kamu.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Tahukah kamu? Ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita

Perbuah FM terbaik kembali dari yang sampaikan rindu teman perbuah sudah jam 9 buat teman-teman yang baru ke gereja, selamat menjalankan ibadah minggu aja teman perbuah. Aku masih menemani kamu untuk beberapa jam ke depan sampai nanti di jam 11, tinggal 2 jam terakhir teman perbuah. Nanti beberapa kabar terbaru juga bakal aku share, dan nanti aku update tempat-tempat wisata yang bagus buat kamu kunjungi teman perbuah. Siapa tahu pengen jalan-jalan hari ini, tapi dengerin perbuah dulu ya kan. Oke, tetap dengarkan Prodo FM, teman terbaik kamu.